pelanggan. Nah, Edwin menyampaikan hal tersebut saat melakukan pengecekan implementasi registrasi pelanggan menggunakan data biometrik. Ia menegaskan praktek yang dilakukan oknum penjual tersebut tidak boleh dilakukan karena pemilik telah menggunakan data orang lain hingga nomor seluler tidak tercatat atas nama pemilik sebenarnya.

Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026 tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.

Candlelight FM dari Janet Jackson, That's the Way Love Goes. Sahabat Candlelight, insentif 6 juta rupiah per hari untuk Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG akan direvisi. Kami kutip dari Detik Finance, Badan Gizi Nasional atau BGN berencana mengubah jumlah insentif kepada dapur makan bergizi gratis atau MBG. Nah, Agustina Arumsari, Wakil Kepala BGN mengatakan, insentif baru yang sedang digodok tidak akan sama 6 juta rupiah per hari untuk semua SPPG, melainkan berbeda-beda sesuai jangkauan SPPG tersebut. Dengan perubahan insentif itu, ia mengatakan akan ada perubahan waktu balik modal bagi SPPG bisa lebih cepat ataupun lebih lambat. Berdasarkan perhitungan dengan insentif 6 juta rupiah per hari, setiap SPPG bisa balik modal sekitar 2 tahun dengan asumsi modal per SPPG 3,5 miliar rupiah dan menyalurkan makanan selama 313 hari per tahun. Ia juga mengatakan lokasi SPPG akan dievaluasi besar-besaran yang berorientasi kepada penerima. Selama ini orientasi SPPG hanya melihat satu daerah, ada berapa banyak potensi penerima makan gratis, tidak melihat apakah penerima tersebut benar-benar membutuhkan atau tidak.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. 107.1

Israel Light 107,1 FM. Kita masih sama-sama menikmati pagi yang menyenangkan ya sahabat KLight. Anda yang sebentar lagi tiba di tempat kerja, selamat bekerja dan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan sukses. Sahabat KLight, Badan Gizi Nasional atau BGN mengatakan sejumlah kementerian berminat memanfaatkan motor listrik yang terlanjur dibeli. Motor listrik ini akhirnya menjadi kasus hukum dengan dugaan markup anggaran dan menyeret nama mantan Kepala BGN Dadan Hindayana. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, kementerian yang mulai mengajukan pemanfaatan motor listrik tersebut diantaranya Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penyuluh Pertanian, hingga Guru. Nah, Arumsari mengatakan pengajuan pemanfaatan motor listrik ini juga diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto, namun ia mengatakan pembagiannya akan diputuskan oleh tim Presiden.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

0: Bandung's inspiring sound.
1: One, two.

Buat kamu seluruh calon mahasiswa baru, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya, Fakultas Teknik Universitas Pasundan mengajak kamu untuk bergabung menjadi sarjana teknik dengan pilihan teknik industri, teknologi pangan, teknik mesin, teknik informatika, teknik lingkungan, dan perencanaan wilayah dan kota yang semuanya sudah terakreditasi unggul, siap mendukung menjadi lulusan teknik yang berdaya saing di dunia usaha dan industri. FT Unpas menawarkan jalur nilai UTBK tanpa tes. Cukup menyerahkan nilai dengan biaya pendaftaran Rp400.000 sampai tanggal 28 Juni 2026 atau jalur PMDK dan ujian saringan masuk dengan dana pembangunan hanya Rp7.500.000 sekali saja dan dana perkuliahan antara Rp19 juta hingga Rp20,5 juta per tahun dengan keringanan dapat dicicil hingga 4 kali selama setahun dan biaya praktikum, tugas akhir, dan biaya PKMB. Skema ini menjadi solusi ramah biaya kuliah di Fakultas Teknik Unpas. Silakan daftar di pmb.unpas.ac.id atau melalui WhatsApp di 0811-131-7193. Sekali lagi, 0811-131-7193. Fakultas Teknik Unpas, pas di hati.

107.1.

Asik ya, sahabat ke Light the Way She Loves Me dari Richard Pryor. Selamat pagi Anda yang baru saja dekat bersama Morning Review. Hari ini saya masih punya waktu sampai pukul 9 nanti, sahabat ke Light. Dan masih cukup banyak ya lagu-lagu bagus yang akan hadir menemani aktivitas Anda di pagi hari ini.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Can't Like That.
1: Dan kita lanjutkan kembali Morning Review. Dan kali ini ada informasi menarik, sahabat Gelight, tentang Bandara Husein Sastra Negara. Menurut Dudi Purwagandi, Menteri Perhubungan, pihaknya memastikan Bandara Husein Sastra Negara Bandung mulai beroperasi pada September 2026 dan hanya melayani penerbangan domestik. Dudi memberi sinyal pemerintah belum berencana mengembalikan status Bandara Husein sebagai bandara internasional. Menurutnya untuk penerbangan internasional saat ini masih dilayani melalui Bandara Kertajati Majalengka. Dudi menambahkan, sebelum kembali beroperasi, sejumlah fasilitas Husein Sastra Negara harus terlebih dulu diperbaiki karena sudah lama tidak digunakan. Salah satunya yang disinggung adalah kesiapan landasan pacu atau runway.

0: warga Kanyaah Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: Anywhere, take our music everywhere. 107.1 FM.

melengkapi morning review di akhir temu suara kita, sahabat Gelight. Sekaligus saya Kujang Sirelaga segera undur diri dalam morning review hari ini 22 Juli 2026 hari Rabu. Terima kasih untuk Anda semua, Anda yang sudah dekat bersama Gelight FM, dan selamat bekerja, selamat beraktivitas, sahabat Gelight. Sukses untuk Anda hari ini, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
1: K-Mike FM. Time for more music and inspiring sounds.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1

0: kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: Anywhere, take our music everywhere. 107.1 FM.

0: Boy, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPR Game bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.
2: On 107.1, Bandung's inspiring sounds.

Sahabat K-Lite, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Lite, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Buat kamu seluruh calon mahasiswa baru, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya, Fakultas Teknik Universitas Pasundan mengajak kamu untuk bergabung menjadi sarjana teknik dengan pilihan teknik industri, teknologi pangan, teknik mesin, teknik informatika, teknik lingkungan, dan perencanaan wilayah dan kota yang semuanya sudah terakreditasi unggul, siap mendukung menjadi lulusan teknik yang berdaya saing di dunia usaha dan industri. FT Unpas menawarkan jalur nilai UTBK tanpa tes. Cukup menyerahkan nilai dengan biaya pendaftaran Rp400.000 sampai tanggal 28 Juni 2026 atau jalur PMDK dan ujian saringan masuk dengan dana pembangunan hanya Rp7.500.000 sekali saja dan dana perkuliahan antara Rp19 juta hingga Rp20,5 juta per tahun dengan keringanan dapat dicicil hingga 4 kali selama setahun dan biaya praktikum, tugas akhir, dan biaya PKMB. Skema ini menjadi solusi ramah biaya kuliah di Fakultas Teknik Unpas. Silakan daftar di pmb.unpas.ac.id atau melalui WhatsApp di 0811-131-7193. Sekali lagi, 0811-131-7193. Fakultas Teknik Unpas, pas di hati.

Bandung Sound 107.5 FM. Sahabat Gelet, saatnya di siang ini ada request di Tell to Tell di edisi Rabu 22 Juli 2026. Angga Andika akan bersama Anda. Silakan sahabat Gelet seperti biasa di 0812-203-1972. Terima kasih sahabat-sahabat Gelet yang sudah bergabung. Silakan, sudah dibuka teh nada. Sudah dibuka. Terima kasih Bang Ayes juga sudah bergabung. Terima kasih sahabat-sahabat Kelight. Silakan, saya akan bersama Anda hingga pukul 15 sore nanti. Sekali lagi di 0812-203-1972.

0: kawasan mata air alami.
1: 107.1
2: Bandung's inspiring sound.

Bandung Jismari Sound 107,1 FM. Kang Abad telat sedikit pisannya. Kalau ini jadi pembuka tadi di acara Tell to Tell ya, karena sudah agak lewat beberapa menit Kang Abad. Tapi lumayan lah, ini bisa jadi pembuka di paruh pertama gitu ya. Nanti kita lanjutkan di paruh kedua. Terima kasih Kang Ahmad. Salamnya untuk kru, sahabat K-Lite, pendengar setia, selamat beraktivitas, sukses selalu. Terima kasih Kang Ahmad, selamat beraktivitas juga ya. Kemudian ada Teh Nada, lagunya dari Heatwave, ya sudah tadi diputar ya. Terima kasih. Ada dong, ini mah lagu, termasuk lagu favoritnya di K-Lite ya, terima kasih. Teh Nada. Ada Bang Ayes, nah Bang Ayes tadi di awal, ini benar lagunya di awal sebagai pembuka ya. Bang Ayes mah kalau request lagu, paham betul lagunya tahun berapa, kalah penyiar. Nada-nadanya Bang Ayes itu memang penyiar. Terima kasih Bang Ayes, selamat siang, selamat beraktivitas. Ciwidey dingin sih gendanya. Kemudian ada Teh Susi, terima kasih Teh Susi. Sebetulnya memang saya pengganti, saya penyiar tembak. Harusnya Vivi yang siaran Rabu, tapi diganti sama Senin kemarin ya. Teh Susi, argonya mah tetap ya sakit-sakitu. Mau nanya argo. Nanti aja nanya argonya ke keuangan. Lagunya siap, Teh Yan, nanti akan saya carikan. Kemudian ada Teh Nada tadi sudah. Tadi siapa yang kelewat? Oh ini Mas Andi. Mas Andi lagunya juga sudah dipersiapkan. Terima kasih Mas Andi ya. Salam untuk kru dan sahabat pendengar K-Lite, pendengar setia. Terima kasih Mas Andi. Sambil menunggu sahabat-sahabat K-Lite untuk request, ada satu informasi untuk Anda sahabat K-Lite. BPR Gunadana Mitra Sembada yang berada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung, yang biasa kita kenal atau kita sebut dengan BPRGM, siap membantu keuangan Anda. Di BPRGM kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Selain itu, kredit di BPR BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah dan bunganya juga ringan. Dan untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, atau Anda sudah berencana untuk berangkat haji, BPRGM siap membantu Anda. Sahabat kalian segera kunjungi BPR Gunadana Mitra Sembada Jalan Naripan nomor 70 Bandung, telepon 022-422-464, atau 0821-2085-8761, 0821-2085-8761.

Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke Stikes Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat keseruan kuliahnya.

Bandung Sin Marisa 107.5 FM. Lagu yang baru saja meluncur, request dari Mas Sandi Gustejo. Selamat siang, terima kasih Mas Sandi. Kemudian terima kasih untuk Dr. Sony. Lagunya sudah dipersiapkan hanya setelah berita ya, setelah informasi dari PRSSNI pukul 14 nanti. Mohon bersabar. Termasuk juga Ibu Doti nanti.

akan diputar setelah berita. Kemudian ada Ibu Anita, terima kasih juga Ibu Anita. Kemudian kirim salamnya untuk kru dan penyiar, juga untuk sahabat-sahabat Kelight semuanya, terima kasih. Kemudian Kang Ape, terima kasih lagunya, judul itu tidak ada, mohon di okay. Nanti akan saya carikan ya, terima kasih. Kemudian juga Mas Kiki, terima kasih Mas Kiki sudah bergabung di siang ini. Sahabat Kelight, kita akan jeda dulu pukul 14, setelah itu kita akan lanjutkan kembali kebersamaan kita di Tell to Tell paruh kedua.

0: secara nasional oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Untuk menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026, Farhan menginstruksikan seluruh perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, hingga unsur kewilayahan seperti RT dan RW untuk aktif melakukan sosialisasi dan mendukung kebutuhan pelaksanaan sensus. Selain itu, para pengusaha pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta seluruh masyarakat diajak untuk berpartisipasi dengan memberikan data yang benar dan lengkap kepada petugas sensus.
1: Kita sukseskan pelaksanaan sensus ekonomi nasional tahun 2026. Kami meyakini bahwa pembangunan yang baik harus didukung oleh data yang berkualitas dan kebijakan yang berbasis bukti atau evidence based. Kepada Kepala BPS Kota Bandung beserta jajaran, saya secara pribadi dan sebagai wali kota menyampaikan apresiasi atas komitmen dan kerja keras yang telah dilakukan. Saya titipkan kualitas data Kota Bandung kepada BPS agar senantiasa menjaga independensi profesional.
2: Peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Semua informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung canangkan sensus ekonomi 2026. Kadisdik Jabar hormati pelaporan masyarakat dan siap ikut proses di Ombudsman. Warga gagalkan aksi dua begal di siang bolong. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Sensus ekonomi 2026 akan menjadi kompas pembangunan Kota Bandung dalam satu dekade mendatang. Melalui data yang akurat dan komprehensif, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang tepat sasaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa depan. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat pencanangan sensus ekonomi 2026 di Plaza Balai Kota Bandung pada Senin 15 Juni 2026. Kegiatan tersebut menandai dimulainya rangkaian persiapan pelaksanaan sensus ekonomi yang akan dilakukan secara nasional oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Untuk menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026, Farhan menginstruksikan seluruh perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, hingga unsur kewilayahan seperti RT dan RW untuk aktif melakukan sosialisasi dan mendukung kebutuhan pelaksanaan sensus. Selain itu, para pengusaha pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta seluruh masyarakat diajak untuk berpartisipasi dengan memberikan data yang benar dan lengkap kepada petugas sensus.
1: Kita sukseskan pelaksanaan sensus ekonomi nasional tahun 2026. Kami meyakini bahwa pembangunan yang baik harus didukung oleh data yang berkualitas dan kebijakan yang berbasis bukti atau evidence based. Kepada Kepala BPS Kota Bandung beserta jajaran, saya secara pribadi dan sebagai wali kota menyampaikan apresiasi atas komitmen dan kerja keras yang telah dilakukan. Saya titipkan kualitas data Kota Bandung kepada BPS agar senantiasa menjaga independensi, profesionalisme, dan integritas sehingga menghasilkan data yang akurat dan kredibel.
0: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menekankan pentingnya gebrakan nyata dari Komisi Daerah atau Komda Lansia yang dapat dirasakan langsung oleh para lanjut usia atau lansia di Kota Bandung. Usai rapat koordinasi Komda Lansia Kota Bandung, Erwin mengusulkan sejumlah program yang menyentuh aspek fisik dan rohani seperti pengajian rutin dan pesantren lansia untuk memberikan ruang ibadah dan pembelajaran agama. Menurutnya, alokasi anggaran untuk program lansia harus dilakukan secara proporsional dan berbasis pada kebutuhan nyata, bukan sekedar memenuhi kewajiban administratif. Sehingga seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD terkait didorong untuk mengusulkan program-program yang konkret dan berdampak langsung bagi kesejahteraan lansia.
3: Saya sangat berharap Komda Lansia ini betul-betul memberikan program yang bukan hanya terkait lip service saja, tetapi betul-betul kemaslahatan umat. Jadi saya mengusulkan di Komda Lansia ini dibuat pesantren lansia, di mana para lansia ini selain fisiknya kuat, mental juga kuat. Tujuannya itulah dari program-program yang lainnya, karena sama ini sama monot nononom kepada orang tua. Bagaimana pemuda-pemuda ini betul-betul sayang kepada orang tuanya, memperhatikanlah.
2: pemerintah Jawa Barat akan menyiapkan forum dialog antara masyarakat dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, menyusul penolakan proyek panas bumi atau geotermal di sejumlah daerah di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berharap pertemuan tersebut menjadi ruang untuk mencari solusi terhadap berbagai keberatan yang disampaikan warga. Pasalnya kewenangan penerbitan izin proyek geotermal sepenuhnya berada di tangan Kementerian ESDM. Penolakan proyek geotermal muncul di sejumlah kawasan, antara lain di sekitar Gunung Halimun, Gunung Gede Pangrango, Gunung Tampomas, dan Gunung Ciremai.
4: Aspek penolakannya itu nanti itu pada Kementerian SDM sang pemberi izin. Nanti tugas gubernur adalah merekonsiliasi antara pemberi izin, kemudian penerima izin dengan masyarakat. Problemnya di mana? Kalau problemnya itu bersifat teknis, sosiologis, tentunya kita akan selesaikan bersama. Tetapi kalau problemnya adalah dari sisi mitigasi, misalnya menjadi ancaman bagi lingkungan, ya kita bersama-sama bicarakan lagi dengan Kementerian SDM, dengan yang memberikan izin.
5: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjalin kolaborasi dengan ratusan SMA dan SMK swasta di Jawa Barat untuk memperluas akses pendidikan sebagai bentuk komitmen pemerintah pelayanan publik. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Purwanto mengatakan, keterbatasan daya tampung sekolah negeri menjadi kendala. Melalui kerjasama tersebut, seluruh lulusan SMP sederajat di Jawa Barat bisa melanjutkan pendidikan tanpa harus di sekolah negeri dengan bantuan pembiayaan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil pemetaan, sekitar 78.000 siswa tidak tertampung di SMA dan SMK negeri. Di sisi lain, Purwanto menyatakan akan kooperatif terkait dilaporkannya Dinas Pendidikan Jawa Barat ke Ombudsman RI terkait dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan pemetaan calon murid baru atau PCMB dan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026.
6: Kalau kita lihat dari pemetaan kita itu ada sekitar 70 ribuan kan, tepatnya 78 ribu yang tidak bisa tertampung di negeri. Ya karena mereka niat sekolah di negeri tapi tidak tertampung, pemerintah ngasih kompensasi. Per siswa itu 100 ribu per bulan, jadi 1.200.000 per tahun dan DSP-nya 1.500.000 rencananya ya. Kita akan sesuaikan dengan kemampuan fiskal kita, tapi kemarin rate-nya kira yang lebih segitu ya. Ya kita persilakan tentu ke sebagai ini, kita persilakan kalau ada aduan kita ngikut aja.
2: Momen libur akhir pekan yang dilanjutkan dengan libur nasional Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dimanfaatkan masyarakat melakukan perjalanan menggunakan kereta api. Selama periode libur akhir pekan dan libur tahun baru Islam yang berlangsung mulai Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin, tercatat lebih dari 77 ribu penumpang kereta api. Jumlah tersebut melampaui kapasitas tempat duduk yang disediakan dari sekitar 63 ribu tempat duduk, sehingga tingkat okupansi mencapai 122%. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung Kuswardoyo mengatakan, Stasiun Bandung dan Kiara Condong masih menjadi titik keberangkatan dan kedatangan favorit para penumpang kereta api.
7: Dari 63.875 tempat duduk yang kami siapkan untuk perjalanan mulai tanggal 12 hingga tanggal 16 Juni, tercatat 122% okupansi telah dicapai oleh PT Kereta Api Daerah Operasi 2 Bandung. Hal ini menunjukkan tingginya minat masyarakat menggunakan jasa layanan kereta api dalam melakukan perjalanan pada masa libur tahun baru Islam ini.
2: Polisi menangkap dua orang begal yang nekat melancarkan aksinya di siang bolong di kawasan Bundaran Dogi Jalan Oten, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Kapolsek Cicendo AKP Darno mengatakan pelaku merampas ponsel milik korban yang sedang dibonceng sepeda motor. Korban kemudian berteriak minta pertolongan sehingga warga melakukan pengejaran dan menangkap kedua pelaku. Dari hasil pemeriksaan sementara, terungkap bahwa kedua pelaku sempat mengonsumsi minuman beralkohol sebelum melakukan aksi perampasan. Penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan kedua tersangka dalam tindak pidana serupa yang pernah terjadi di wilayah lain.
8: Telah terjadi pencurian dengan kekerasan atau yang sering masyarakat sebut dengan bahasa begal. Modusnya adalah pelaku ini membuntuti korban. Jadi ketika korban yang kebetulan korban dua orang yang belakang atau yang dibonceng itu sedang menghubungi rekan kerjanya bahwa dia sedang dalam perjalanan. Tiba-tiba pelaku ini memepet korban.
9: Sampurasun Wargi Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Tanggal 19 Juni ada Patra Komala Coffee Club X Game Dev Visual Craft for Games From Concept to Production. Untuk musik antusias ada dua penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival tanggal 22 Juni di IVI Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Bage Jazz Festival Internasional 2026 tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di Summarecon Mall Bandung dan pertunjukan rutin Tikpul di Pendopo Kota Bandung. Yang paling dinantikan perayaan penuh sejarah Asia Africa Festival 2026 tahun ini dengan tema Unity in Diversity Rising in Harmony. Siap memukau dalam gelaran penuh gengsi berskala internasional 11 sampai 12 Juli 2026 di sepanjang Jalan Asia Afrika Kota Bandung. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak kelas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
11: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

Bandung sesuai di sound 107,1 FM. Dokter Sony, terima kasih sudah bergabung. Lagunya sudah diputar ya. Mengawali perjalanan kita di paruh kedua, jumpa kita di Tell to Tell Rabu 22 Juli 2026. Terima kasih sahabat Gelet. Bagi Anda yang masih baru bergabung, silakan Anda bisa request di 0812-203-1972. Masih cukup panjang perjalanan kita. Terima kasih juga untuk Kang Ape. Terima kasih Kang Aan. Terima kasih lagunya dari George Duke, nanti akan saya carikan. Terima kasih ke Mas Kiki, lagunya juga sudah saya persiapkan. Bang Ayas, terima kasih. Dan juga Mas Sugiharto, salam Goes, lagunya sudah siap. Kirim salamnya untuk Mbak Wida, Mas Budi, dan Mbak Maulin. Terima kasih Mas Sugiharto. Sahabat Gilet, kita lanjutkan kembali. Silakan sekali lagi bagi Anda yang ingin bergabung, memberikan lagu favorit Anda di 0812-203-1972.

0: Warga Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1
2: Bandung's inspiring sound.

Bandung sih sebagai sahan 107,1 FM. Sahabat Kelight, Hypno Teaching and Parenting buat Gen Z dan Alpha adalah hal penting karena afirmasi positif bagi pola asuh, pola didik, dan pola ajar di mana kini tentu mengalami pembaruan cara dan teknik yang tujuannya akan membentuk perilaku anak menjadi lebih berkualitas. Sahabat Kelight, ikuti Meet Your Life Coach bersama Coach Karta Kusuma dan Coach Prina Dias Rida dari Dati Teras Damai yang akan mencerahkan dan memberikan solusi terbaik. Hari Sabtu, catat sahabat Kelight, hari Sabtu 25 Juli 2026 bertempat di Gedung Putri Lestari, Jalan Kartini nomor 10 Bandung. Untuk informasi lengkap, Anda bisa menghubungi 081-660-7879. 081-660-7879. Sekali lagi catat sahabat Kelight, acaranya Sabtu 25 Juli 2026 bertempat di Gedung Putri Lestari, Jalan Kartini nomor 10 Bandung.

Bandung Izin Spiderion 107,1 FM. Lagu ini diminta oleh Mas Kiki. Terima kasih ya dari Madonna. Terima kasih juga untuk Mas Yatno. Selamat siang Mas Yatno. Lagunya akan saya putarkan, sudah saya pilihkan. Terima kasih. Kirim salamnya untuk kru dan pendengar Kelai dan juga istri Mas Yatno katanya. Terima kasih ya. Selamat siang. Kemudian Ibu Doti, terima kasih Ibu Doti. Kangen dengerin Kelai. Bu Doti kemana aja kalau begitu? Jalan-jalan terus ya Bu Doti ya. Terima kasih. Terima kasih Teh Omi juga, terima kasih. Lagunya nanti akan saya carikan ya. Terima kasih juga Mbak Rosita. Lagunya juga sudah saya persiapkan. Kemudian Ibu Anita, terima kasih. Kirim salam untuk kru dan penyiar. Selamat siang, selamat bertugas. Dan sehat selalu katanya. Terima kasih. Terima kasih sahabat-sahabat Kelet yang sudah bergabung di siang ini. Silakan, masih ada waktu ya. Walaupun nanti akan jeda dulu pukul 14. Anda masih punya beberapa slot lagu yang belum terisi. Silakan di 0812-203-1972.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

sounds na do studio ko ma Santa FM. Sahabat kelet, pukul 14 kita akan jeda dulu sesaat. Dan Anda masih punya waktu, sahabat kelet, di paruh ketiga nanti. Silakan masih bisa request di 08122031972.

0: serta mempresentasikan inovasi yang telah dijalankan di daerah masing-masing. Kepala Bidang Kepemudaan Dispora Kota Bandung, Willy Wiradika, mengatakan kegiatan tersebut dinilai penting bagi generasi muda, sehingga Kota Bandung mengirimkan 2 orang delegasi yang diharapkan mampu mengadopsi berbagai inovasi dari kota lain untuk kemudian diimplementasikan sesuai kebutuhan Kota Bandung.
1: Forumnya ini sangat bagus ya. Youth City Changer ini merupakan suatu wadah bertemunya para pemuda dari berbagai daerah yang kami harapkan pemuda Kota Bandung melalui 2 delegasi ini bisa menyerap informasi, gagasan, ataupun ide yang bisa nanti diimplementasikan, diaplikasikan di Kota Bandung.
2: Halo, pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Untuk menghadapi tantangan media digital, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia atau PRSSNI Bandung menggelar musyawarah daerah atau musda anggota tahun keempat masa bakti kepengurusan 2023-2027 pada Selasa 21 Juli 2026. Ketua PRSSNI Bandung, Kemal Pasya, mengatakan ajang musda menjadi sarana mendiskusikan berbagai tantangan dan perubahan yang perlu dilakukan oleh pengelola radio siaran, sehingga pihaknya selalu mengundang narasumber menarik untuk sinergi dalam berinovasi. Di sisi lain, Kemal menilai seharusnya radio siaran tidak mati, meski banyak di antaranya yang menghentikan seluruh siaran analognya. Menurutnya saat ini alternatif media banyak bermunculan. Oleh karena itu, radio siaran perlu mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi dengan memanfaatkan berbagai platform dan kanal sosial media untuk menyajikan konten yang paling dibutuhkan pendengarnya.
3: Sekarang ini media lagi berubah, kita juga harus ada inovasi, harus ada adaptasi. Juga pendengar-pendengar kita juga maunya seperti apa, kita bicarain lah semua di sini. Kita bikin program, kita undang tamu-tamu juga yang menarik nih, yang membantu kita lah yang bisa sinergi dalam berinovasi. Jadi nggak statis gitu Bandung, terus selalu radionya dari dulu sampai sekarang, terus ada pembaruan, ada inovasi. Mungkin sekarang kan alternatif media ini banyak ya. Radio mungkin memang nggak bisa dia hanya di FM ya. Dia kan harus muncul di mana-mana ya. Di sosial media juga. Di streaming juga. Hari ini kita bicara streaming nih banyak kebetulan ya. Harus lebih bagus gitu. Mungkin semua radio juga punya app sendiri-sendiri. Terus juga ada berita-berita, ada website.
0: Pengelola radio siaran anggota PRSSNI Jawa Barat disarankan berinovasi memanfaatkan sarana digital streaming selain siaran analog melalui gelombang radio terestrial. Hal tersebut disampaikan Ketua Pengurus Daerah PRSSNI Jawa Barat Yusuf Siregar saat menghadiri musyawarah daerah atau musda anggota tahun keempat PRSSNI Bandung masa bakti kepengurusan 2023-2027 pada Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya digital streaming perlu dilakukan oleh radio siaran di seluruh Jawa Barat agar memiliki dampak yang besar kepada audiens atau pendengar. Oleh karena itu, Yusuf mengapresiasi radio siaran di Kota Bandung sudah mengikrarkan keinginannya untuk beralih ke era penyiaran yang masa kini secara digital.
4: Kurang lebih 2 tahun lalu, PD Jabar sudah menginikan ke anggota bahwa digital streaming dan sebagainya itu harus kita geluti, gitu loh. Karena perkembangan zaman. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh hanya 2, 3, 4, 5, 6 radio di Bandung khususnya. Jadi harus digerakkan oleh seluruh Jawa Barat bahwa Gema itu akan jadi. Itulah. Kalau separuh-separuh tipis dampaknya kepada audiens atau pendengar. Gitulah. Syukur Bandung tadi sudah mengikrarkan keinginannya untuk ini akan anggotanya untuk serempak hijrah ke era penyiaran yang masa kini secara digital.
0: Sebanyak 283 siswa baru di lingkungan SMA Pasundan 2 Bandung mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kepala Sekolah SMA Pasundan 2 Bandung, Solihin, mengatakan kegiatan MPLS bertujuan memfasilitasi adaptasi siswa baru terhadap lingkungan sekolah, kurikulum, dan warga sekolah, serta menumbuhkan karakter. Kegiatan MPLS diharapkan dapat menciptakan suasana yang ramah, aman, dan menyenangkan bagi siswa baru, sehingga mereka dapat merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar.
5: Menurutnya para siswa baru ditanamkan kedisiplinan mulai dari bangun pagi, melaksanakan ibadah, olahraga, sarapan pagi, bermasyarakat, termasuk harus tidur lebih awal pada malam harinya.
6: Kegiatan PLS ini wajib diikuti oleh seluruh siswa yang masuk Pasundan Bandung yang berjumlah hari ini 283 orang. Itu kan ada amanat dari peraturan, harus melakukan 7 kebiasaan akhir. Dari mulai bangun pagi, kemudian melakukan beribadah, olahraga sehat, sarapan pagi, kemudian bermasyarakat, sampai dengan terakhir tidur lebih cepat gitu kan. Memang harus dilakukan itu.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
7: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

Manisa 107,1 FM. Terima kasih sahabat-sahabat kilat yang sudah bergabung. Terima kasih Mbak Wida, requestnya belum, masih nunggu katanya. Ancang-ancang. Siap, terima kasih ya, saya tunggu requestnya. Terima kasih Mbak Sri sudah bergabung di siang ini. Lagunya nanti akan saya persiapkan. Salamnya untuk penyiar dan sahabat-sahabat kilat. Terima kasih juga untuk Mbak Retno. Katanya, apakah Kak Angga ketagihan siaran? Penyiar ketagihan siaran gimana? Kemarin siaran, sekarang siaran juga. Nah, itulah. Jadi penyiar tembak ya. Terima kasih Mbak Retno, selamat siang. Insya Allah akan bahagia terus ya, bahagia ceria. Tapi tentu dengan ragu. Nah, nanti semoga saya menemukan lagu yang di request ya. Terima kasih Mbak Retno, terima kasih Mbak Sri, Mbak Wida, terima kasih dan sahabat-sahabat yang lain. Kang Deddy, terima kasih sudah bergabung. Nanti lagunya agak-agak di menjelang akhir ya. Kemudian terima kasih juga untuk Kang Adi. Tadi Kang Deddy, ini Kang Adi. Lagunya untuk pendengar Kelight, sahabat Kelight dimanapun berada, dan untuk kru Kelight, sukses selalu katanya. Terima kasih. Terima kasih sahabat Kelight, silakan masih ada cukup waktu bagi Anda yang masih bergabung dan ingin request. Sahabat Kelight, hypno teaching dan parenting untuk Gen Z dan Alpha adalah hal penting. Karena afirmasi positif bagi pola asuh dan pola didik dan pola ajar di masa kini tentu mengalami perubahan cara dan teknik yang bertujuan membentuk perilaku anak menjadi lebih berkualitas. Nah, untuk membongkar itu, Anda bisa mengikuti Meet Your Life Coach bersama Coach Karta Kusuma dan Coach Prina Dias Rida dari Teras Damai yang akan mencerahkan dan memberikan solusi terbaik. Catat pelaksanaannya Sabtu 25 Juli 2026 bertempat di Gedung Putri Lestari Jalan Kartini nomor 10 Bandung. Catat tanggal 25 Juli hari Sabtu 2026 bertempat di Gedung Putri Lestari Jalan Kartini nomor 10 Bandung. Dan untuk informasi lengkap silakan 081-660-7879. 081-660-7879.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPR Game bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.
2: Seven point one. Bandung's inspiring sound.

Bandung Sis Meriksaan 107,1 FM. Sahabat Gelet berakhir sudah kebersamaan kita di Tel Total di edisi Rabu 22 Juli 2026. Terima kasih sahabat Gelet atas atensi Anda. Insya Allah kita bersama kembali pada kesempatan lain. Dan mohon maaf yang tidak kebagian waktunya karena mepet-mepet sudah akhir ya. Terima kasih sahabat Gelet. Terima kasih untuk Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Angga Dika undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: nih buat gue.
1: Sahabat K-Lite, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Lite, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen magister manajemen Universitas Widyatama Bandung, direktur PT Strabis Manajemen Bandung, ketua sinergitas ABCGM Bandung, dan pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI apa? Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA, jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti bukan janji.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, sahabat Kelait, Pak Ustadz, kita diberi usia, diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul kembali di Stairway to Heaven.
3: Alhamdulillah.
2: Terima kasih juga sahabat-sahabat Kelait yang sudah bergabung, yang siap menimba ilmu di sore ini. Dan seperti usulan beberapa sahabat Kelait, termasuk juga usulan Bu Titi yang ingin pembahasan di hari Rabu ini tentang tadarus rohani, alhamdulillah bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan akan terus berlanjut ya, di hari Senin tadarus sosial, di hari Rabu tadarus rohani, dan di hari Jumat kita membahas tafsir Al-Quran. Itu sudah merupakan rangkaian satu minggu ini kita full ilmunya penuh.
3: Alhamdulillah.
2: Sosialnya ada, rohaninya ada, alhamdulillah. Alhamdulillah, sahabat Kelait, mari kita mulai. Dan di awal perjalanan kita tentang tadarus rohani adalah A'malul Qulub. Ya, itu ya. Silakan sahabat Kelait untuk bergabung, dan juga Anda bisa bergabung melalui Zoom yang sudah saya kirimkan linknya. Silakan Pak Ustadz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sahabat-sahabat Stairway to Heaven yang saya hormati, yang Allah muliakan, alhamdulillah sore ini kita bisa kembali bersua via Zoom dalam rangka tadarus rohani, terjemahan lain dari tadarus spiritual. Dan kalau kita mau runut, ini insya Allah kajian-kajian kita makin sistematis dibandingkan kajian-kajian yang telah lalu. Apalagi kalau nanti kita lebih fokus lagi. Kalau Senin kita bicara sosial, nah, di antara bagian dari sosial yang agaknya selalu aktual, apalagi saat ini, itu adalah soal kerja dan ekonomi. Mm-hmm. Senin kita bicara soal tadarus sosial yang pada intinya adalah kita fokuskan soal pembinaan kerja dan ekonomi umat. Mm. Nah, nanti supaya tadarus sosial atau kerja-kerja sosial itu bernilai ibadah, maka kita kawal dengan kematangan spiritual rohani. Nah, itu hari Rabu. Gitu ya. Nah, apapun kajian kita sebagai ilmu dan ibadah tidak boleh lepas dari petunjuk Al-Quran. Maka kemudian kita sempurnakan bedah wahyu ilahi pada hari Jumat. Nah, itu kira-kira sistematika kajian kita di Stairway to Heaven ini. Nah, saya berpandangan nanti kalau sekiranya ada kekurangan, sahabat-sahabat bisa melengkapi. Saya berpandangan bahwa dengan cara seperti itu lebih sistematis dalam kajian-kajian kita.
2: Ya, insyaallah.
3: Sahabat-sahabat Stairway to Heaven rahimakumullah. Kenapa tadarus rohani kita berikan tema besar A'malul Qulub. A'mal itu jamak, bentuk jamak dari kata amal. Kalau amal, satu amal saja. Tapi kalau a'mal itu amal-amal kolbu. Amal-amalnya hati. Kenapa demikian? Ternyata amal kolbu itu justru sangat tidak terbatas. Tetapi kalau amal fisik itu adalah terbatas. Salah satu contoh, seseorang tidak, meskipun sholat itu adalah kewajiban utama, amal terbaik, amal yang paling utama, ibadah yang paling utama, tetapi tidak memungkinkan seseorang itu beribadah sepanjang hari, sepanjang malam dalam pengertian sholat secara fisik. Tapi kalau amal kolbu, apa bisa 24 jam? Sangat bisa. Karena amal kolbu itu tidak memerlukan kontribusi fisik. Tapi kalau amal fisik, sangat memerlukan kontribusi amalnya kolbu. Salah satu contoh, orang tidur. Fisiknya tidak beraktivitas, namanya juga tidur. Tapi yang namanya kolbu itu bisa tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa kasusnya? Kasusnya adalah, saya pernah cerita, di sebuah masjid ada tiga orang, yang satu sedang sholat, yang satu sedang tidur, yang satu sedang nunggu temannya yang sedang sholat. Begitu. Ini ada tiga orang sedang di masjid, yang satu sedang sholat, yang satu sedang tidur, yang satu sedang nunggu temannya yang lagi sholat. Tiba-tiba masuk. Tiba-tiba masuk. Nah, jika ada satu orang yang masuk ini, rupanya satu orang ini jilmaan dari iblis dan setan. Jilmaan dari iblis dan setan. Tiba-tiba dia datang. Ternyata yang digoda itu bukan yang sholat. Yang digoda itu yang sedang tidur. Nah, maka temannya yang sedang nunggu ini heran. Iblis, kamu itu biasanya kan menggoda orang ibadah. Iya, kenapa? Tapi saat ini kenapa kamu goda orang yang tidur? Bukan goda orang temanku yang sedang sholat. Apa kata si iblis? Buat apa saya goda orang yang sholat? Orang tidak saya goda aja sholatnya nggak berarti. Dia hanya cangkangnya saja yang sholat. Nah, gitu. Nah, terus dengan bagaimana dengan yang tidur? Nah, yang tidur ini itu kalau tidak digoda lebih berbahaya. Kenapa? Karena dia selama tidur ini dia zikir kepada Allah. Nah, makanya saya goda supaya dia terbangun sehingga berhenti zikirnya. Karena orang ini ketika mau tidur, dia mengantarkan tidurnya dengan zikir sampai tertidur. Nah, masa sih kamu lupa pelajarannya dari nabimu? Nabimu kan mengajarkan siapa yang mengantarkan tidurnya dengan zikir sampai dia tertidur, maka sepanjang tidur itu dia dicatat sebagai ibadah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah yang zikir apanya? Hatinya. Ah, di sini menunjukkan bahwa amal kolbu, amal hati, baru itu satu hal. Yang namanya zikir itu tidak terbatas dan tidak selalu memerlukan kontribusi dukungan fisik. Tapi kalau amal fisik selalu memerlukan dukungan amal kolbu, bahkan menentukan. Nah, itu pentingnya. Maka tadarus hari Rabu ini kita berikan judul utama, judul topik besarnya adalah amal-amal kolbu. Nah, amal kolbu itu adalah segala amal yang memang letaknya ada di hati. Nah, kalau kita bicara sholat misalnya, nah, selama ini jangan-jangan begitu ya, jangan kita menganggap sholat ini amal fisik. Nah, kenapa begitu? Indikatornya jelas, yang sangat sering diperdebatkan itu adalah aktivitas fisik. Kalau takbir tangannya harus begini, tangannya harus begini, harus begitu, semua itu amal fisik. Apakah tidak penting? Oh, penting. Tetapi sepenting-pentingnya amal fisik, ada yang lebih menentukan amal kolbu dalam sholat, yaitu niat. Nah, disinilah kita menjadi mulai, oh iya, niat itu bukan ucapan. Nah, itu namanya mengucapkan niat, tapi niat sendiri itu ada di dalam hati. Ucapannya bisa benar, tapi ketika hatinya lengah, sambil menyatakan usolli fardhul asri, tapi hatinya lengah rekreasi kemana-mana, nah ini jadi persoalan. Nah, ini jadi persoalan. Apalagi nanti kalau bicara amal kolbu itu adalah misalnya salah satunya adalah ikhlas. Nah, kita sudah punya ilmunya. Yang namanya sholat itu ada 4 syarat. Syarat 1 adalah syarat wajib. Yang kedua, sholat itu ada syarat sah. Yang ketiga, sholat itu ada syarat diterima. Nah, yang keempat, sholat itu ada syarat kesempurnaan sholat. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian, saya sudah melakukan observasi, tes di berbagai majelis taklim yang sudah tidak terhitung. Setiap saya bertanya sebagai konfirmasi sejauh mana penguasaan ilmu ibadahnya jamaah, saya tanya, syarat-syaratnya sholat ada berapa? Nah, ini jawabnya tidak jelas. Tiba-tiba ada yang menjawab wudu. Tiba-tiba ada yang menjawab, dan jawaban-jawaban sepotong-sepotong itu semuanya orientasinya kepada aktivitas fisik. Ada menghadap kiblat, nutup aurat, segala macam. Nah, baru setelah dijelaskan dengan pertanyaan, kalau ada orang sholat tapi tidak wudu, sholatnya disebut apa? Ya tidak sah. Nah, itulah namanya syarat sahnya sholat. Begitu. Ada satu lagi syarat namanya syarat wajib. Apa itu syarat wajibnya sholat? Maksudnya kalau ada orang memenuhi syarat-syarat ini, baru dia wajib sholat. Tapi kalau dia tidak memenuhi syarat ini, dia tidak wajib sholat dan tidak dosa otomatis. Siapa mereka? Laki-laki atau perempuan, gitu, yang sudah dewasa, balig. Tapi dia harus berakal sehat, waras secara mental. Nah, oleh karena itu, kalau ada orang muslim, muslimah, sudah dewasa, kemudian sudah dewasa, tapi dia tidak sehat secara mental, artinya orang gila, nah, dia tidak wajib sholat. Tidak wajib sholat dan tidak dosa. Nah, maka pengumuman resminya, barang siapa yang ingin terbebas dari kewajiban sholat, maka jadilah. Jadilah masuk dalam kelompok itu.
2: Iya.
3: Nah, biasanya ini kalau di jamaah, di pengajian-pengajian itu lalu muncul pertanyaan, loh, kalau orang gila itu tidak wajib sholat, berarti dia tidak sholat, tidak dosa. Iya, karena tidak wajib. Kalau tidak dosa, walaupun tidak sholat, berarti dia masuk surga. Iya, masuk surga. Nah, biasanya saya tawarkan karena Angga, jadi ada surga jurusan itu, mau dipilih? Nah, itu kita tawarkan itu, kita tawarkan. Dan itu sangat sahih dalam kajian-kajian fikih seperti itu. Nah, dengan demikian unsur yang ketiga itu, yang kedua itu, pertama tadi syarat wajib, yang kedua syarat sah, ini fikih biasanya sudah hafal. Tidak wudu, tidak sah. Nah, ketiga kaitannya amal kolbu, syarat diterima, yaitu ikhlas. Meskipun tata caranya semua benar, 100 plus nilainya, tapi satu saja hatinya ada motivasi lain, saya mau perbaiki sholat saya. Karena apa? Ini ada calon pemilih nih di belakang saya. Nah, supaya dia melihat saya ahli ibadah, sehingga nanti saat dari pembelian dia tidak ragu lagi. Dan seterusnya, itu artinya ada riya. Kalau sudah seperti itu, maka bertentangan, tidak memenuhi kriteria ayat terakhir surat Al-Kahfi, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi ibadah tidak ada unsur syirik. Syirik dalam ibadah adalah riya. Oleh karena itu, amal kolbu di sini adalah ikhlas menentukan diterima atau tidaknya amal apapun, utamanya sholat. Nah, disinilah letaknya. Kalau selama ini alhamdulillah kita sudah sangat berjibaku, sudah sangat mendalam aspek-aspek fikih, amalan-amalan fisik, nah sudah saatnya kita menyempurnakan amalan kita dengan kesempurnaan amal qalbu. Dan itu sangat luar biasa, sangat dalam, sangat luas, dan sangat penting kajian tentang a'malul qulub, amal-amalnya qalbu. Baik, itu sekedar pengantar sedikit tentang urgensi pentingnya amal qalbu yang ternyata menentukan diterima tidaknya amal fisik. Tapi kalau amal fisik tidak, kalau amal qalbu tidak selalu perlu dukungan fisik, tapi kalau amal fisik lahiriah selalu perlu dukungan amal qalbu. Yang kedua, amal fisik itu terbatas, kalau amal qalbu itu tidak terbatas. Bahkan ada sekian belas, ya, ada sekian belas kaedah-kaedah tentang qalbu, tentang amal qalbu. Baik, barangkali ada sahabat-sahabat yang sudah ingin diskusi dalam topik yang sangat penting ini. Silakan.
2: Ya, baik. Setelah mendengar dongeng Pak Ustadz, ya, tersirat dalam pikiran saya Pak Ustadz, berarti kita harus berhati-hati Pak Ustadz, ya. Maaf nih, jika kita sering ke masjid, melihat tetangga kita tidak pernah ke masjid, tidak boleh satu pikiran pun mengatakan saya lebih rajin, dia lebih malas.
3: Itu cara membaca diri yang sangat cerdas di situ. Kita perlu berusaha lebih rajin, tapi jangan pernah merasa lebih rajin dari yang lain.
2: Yeah.
3: Karena merasa lebih nanti ini akan jadi kendaraan iblis untuk merusak amal kita. Nanti itu namanya, nanti kalau itu mungkin alhamdulillah saya lebih rajin dari dia. Pertama mungkin syukur, yeah, betul.
2: Yeah.
3: Tapi ini nanti jadi kendaraan iblis, lama-lama muncul ujub. Muncul ujub. Buktinya gimana? Alhamdulillahnya tetap. Alhamdulillah sih kalau saya begitu saja, ya. Ini sudah mulai itu. Jadi alhamdulillahnya tetap, tapi muatannya itu terasa sangat beda. Dan itu yang bisa merasakan hanya diri sendiri. Maka kalau kolbunya tidak betul-betul bersih, dia akan silau. Ini merusak amal apa tidak? Ini kehendak awan nafsu atau hati nurani? Ini ikhlas atau ujub? Ini ikhlas apa riya? Itu sangat-sangat tipis bedanya. Dan itu yang bisa melihat, kalau bisa menyadari kalau hatinya itu sangat bersih. Kalau hatinya tidak bersih, sulit untuk menyadari begitu. Begitu, Kak Angga?
2: Ya.
3: Jadi betul. Jadi ketika kita sudah semakin baik ibadahnya, ini bukan berarti kita akan selamat dari godaan iblis. Tidak. Iblis tidak akan pernah rela melihat orang-orang, sosok manusia yang ibadahnya makin baik. Dia akan makin mencari strategi yang sangat licik untuk merusak amalnya manusia. Begitu.
2: Ya, baik. Mari sahabat kalian, kita berhati-hati ya. Ini dari Kang Dedi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Ustadz Yusuf dan Kak Angga dan sahabat kilat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin, alhamdulillah.
2: Pak Ustadz mohon pencerahannya tentang tazkiyatun nafs, penyucian jiwa atau pembersihan diri. Apakah harus berpuasa, mengurangi makan, minum, tidur, tirakat dengan bimbingan seorang guru mursyid agar bisa sampai kepada ridhonya?
3: Baik, tazkiyatun nafs. Begitu ya. Tazkiyatun nafas ini salah satu tema penting dalam ilmu tasawuf. Nah, nanti ini, di sini letak bedanya. Amal qalbu adalah amal-amal ibadah yang muaranya atau tempatnya di hati. Nah, begitu. Nah, maka kalau sudah paham dari sini, maka segera kita ingat innallaha thayyibun, itu sabda Nabi, Allah itu maha suci, la yaqbalu illa thayyiban, tidak berkenan menerima kecuali yang suci. Oleh karena itu, nah, amal perlu suci, salah satunya suci dari riya. Nah, begitu. Hati juga begitu. Hati itu tempatnya amal, muaranya amal yang tidak terbatas. Hanya saja itu hanya bisa diterima oleh Allah dari hati yang

0: atau Kang Deddy kalau sempat memungkinkan baca baca Al-Qur'annya. Kang Angga tolong dibukakan surat At-Taubah. Itu ya, surat At-Taubah.
1: At-Taubah ayat.
0: Nah, At-Taubah ayat kalau tidak 27, 28. Coba dicek. Sepertinya 28.
1: 28. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini.
0: Iya.
1: Dan ya, jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karunia-Nya. Dan jika Dia menghendaki, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.
0: Nah, jadi ini ayat yang sangat presisi dengan pertanyaan Kang Deddy tadi, bahwa istilah tazkiyatun nafas yang artinya membersihkan jiwa, itu orang beriman perlu melakukan. Karena apa? Amal kolbu itu hanya mau bisa diterima oleh Allah jika keluar dari kolbu yang bersih. Nah, apakah ada kolbu yang tidak bersih artinya najis kotor? Ada. Yaitu kalbu jiwanya orang-orang musyrik itu bukan dia tidak mengenal Allah. Nah, nanti ketika kita bicara makrifatullah ini kita perdalam. Orang musyrik itu bukan tidak mengenal Allah, dia mengenal tapi menduakan. Itu menduakan. Sehingga orang-orang Arab jahiliyah itu dulu disebut musyrik itu mereka masuk masjid. Tapi masuk Masjidil Haramnya itu, dia membawa patung yang ada di dalam masjid. Nah, itu ketika Nabi hijrah ke Madinah itu, kemudian sampai balik lagi ke Makkah tahun 8 Hijriah itu, membersihkan puluhan, bahkan ratusan berhala, patung-patung yang ada di Masjidil Haram. Nah, ayat 28 tadi itu Allah mengingatkan, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu kotor jiwanya. Nah, musyrik itu ada yang musyrik secara nyata, menyembah selain Allah secara fisik, ada yang musyrik sepertinya menyembah Allah, tetapi hatinya ada niat lain. Itulah yang dilarang oleh ayat terakhir, kalimat terakhir dalam surat Al-Kahfi, wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahad. Nah, oleh karena itu Kang Deddy dan sahabat-sahabat sekalian, oleh karena ada kemungkinan yang namanya musyrik itu kotor jiwanya, niat ibadahnya tidak semata-mata karena Allah tapi ada motivasi lain. Nah, maka lanjut Kang Angga, dari ayat 28 surat At-Taubah tadi, kemudian surat As-Syams. Surat Asyams, wa syamsi wa duha.
1: Surat 91.
0: Nah, itu mulai dari ayat 7. Betapa pentingnya yang namanya memperhatikan jiwa, kolbu, sampai Allah menggunakannya sebagai salah satu sumpah penting dalam firman-Nya. Ayat ke-7. Wa nafsi wa ma sawwaha.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dan jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya. Maka terus, Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan.
0: Stop, sampai di situ. Memang dalam hati itu ada dosa, ada pahala. Begitu. Kemudian ayat berikutnya, siapa yang dinyatakan beruntung oleh Allah? Karena dalam hati itu selalu ada dosa, ada kotoran, ada yang bersih. Terus?
1: Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.
0: Mensucikan jiwa, Kang Deddy, itu persis dengan istilah yang ditanyakan, tazkiyatun nafas. Itu Kang Angga juga boleh lihat, itu di ayat itu,

0: kalimatnya memang persis, qad aflaha man zakkaha. Maka zakat itu membersihkan harta, tazkiyatun nafas itu membersihkan jiwa. Begitu. Lalu satu ayat lagi.
1: Ya. Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.
0: Orang yang mengotori jiwanya, jangankan mengotori, membiarkan kotor, tidak membersihkan saja, itu sangat merugi. Kenapa sangat merugi? Kalau jiwanya kotor, hatinya kotor, tidak dibersihkan, nanti ibadahnya ada riya. Capek gawe, tak kepake. Itulah ibadah yang ada unsur riya. Demikian Kang Deddy, terima kasih pertanyaannya menginspirasi untuk lebih mendalami yang namanya bagian dari akmalul kulub, yaitu tazkiyatun nafas. Jadi tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa, itu adalah ilmu tasawuf. Tujuannya supaya hatinya bersih. Pertanyaan tadi itu, apakah harus melalui puasa dan lain-lain? Itu hanya sebagian. Puasa itu namanya riyadhah. Jadi riyadhah itu boleh dikatakan olah jiwa. Nah, begitu ya. Riyadhatun nafas. Tapi ada hal yang penting, yaitu zikir. Yaitu zikir. Sesuai dengan hadis Nabi, inna likulli syai'in siqalah, segala sesuatu itu bisa kotor. Wa siqalatul qulub zikrullah. Pembersih hati, kalau yang kotor itu hati, maka pembersih hati itu adalah zikir kepada Allah. Pertanyaannya apa? Zikirnya apa? Zikirnya ya zikir pembersih kalbu, yaitu la ilaha illallah. Oleh karena itu, kalimat la ilaha illallah itu oleh Al-Quran, dalam ayat 24-25 surat Ibrahim, disebut kalimat thayyibah, kalimat pembersih jiwa. La ilaha illallah. Jadi, amalan utama tazkiyatun nafas, membersihkan kalbu, adalah zikir, membersihkan hati. La ilaha illallah. Nah, nanti ada puasa, ada sholat, ada segala macam, itu adalah dukungan-dukungan terhadap zikir. Demikian, Kang Deddy.
1: Ya. Baik, kita ke Kang Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Kiai, tidak tahu kenapa saya selalu lupa jika mengambil bekas tusuk cilok dan selembar plastik tidak mengucapkan bismillah. Apakah ini bisa jadi amal ibadah? Pas ingat, saya langsung berserah dalam hati. Isinya seperti ini, ya Allah, semoga yang saya lakukan jadi amal soleh. Itu ya. Pertanyaannya, Pak Ustaz.
0: Begini, memang prinsipnya, ya, prinsipnya semua amal baik itu hendaknya memang dengan niat, ya, dengan niat. Innamal a'malu binniat. Nah, maka kalau ibadah-ibadah formal, sholat, puasa, zakat, haji, begitu ya. Itu sudah ada niat-niat spesifik. Usolli fardhal asri, nawaitu an utiya zakah, bismillahirrahmanirrahim, labbaik Allahumma hajjan, semua ada. Nah, bagaimana amal-amal sosial, tadi membersihkan kotoran dan segala macam. Nah, amal-amal sosial itu niatnya sudah diwakili oleh bismillahirrahmanirrahim. Nah, oleh karena itu Rasulullah bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta fahuwa abtar. Segala langkah baik, perbuatan baik yang tidak diawali dengan bismillah, maka itu bisa cacat, itu bisa terputus. Cacat maksudnya tidak sempurna, terputus artinya terputus hubungannya dengan Allah, tidak bernilai ibadah. Ini rahasianya. Rahasianya bismillah. Oleh karena itu kasus tadi, kita sedang jalan, tidak ada apa namanya, tiba-tiba ada sesuatu yang menghalangi jalan, mungkin batu, mungkin duri, mungkin tusuk sate, segala macam. Lalu kita terbersit hati kita, ini kalau enggak saya ambil, nanti tersandung anak yang main bisa berdarah. Nah, yang begitu itu, baru itu saja, itu sudah bernilai ibadah. Nah, bernilai ibadah. Menyingkirkan segala sesuatu yang kira-kira melukai. Kemudian ada kotoran, kita bersihkan. Kita bersihkan kotoran untuk menjaga. Jangan-jangan nanti yang pakai sarung mau ke masjid kena kotoran jadi najis. Nah, itu sepertinya sederhana. Tapi karena niat tadi menjaga kesucian orang yang berangkat masjid, Masya Allah, membersihkan kotoran di jalan itu, dia mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan ibadah sholat tadi itu. Nah, di sini pentingnya, ya, pentingnya amal kolbu sama amal fisik didukung oleh ilmu. Segala aktivitas bernilai ibadah. Begitu.
1: Ya. Ini pertanyaan kedua. Saya selalu melapor jika ada sesuatu yang dipandang akan menimbulkan keburukan. Contohnya, jembatan penyeberangan orang, JPO, dipasang baligo, walaupun itu dari partai politik. Dan baligo-baligo yang rentan roboh. Mm-mm. Boleh ya. Tidakkah katanya?
0: Iya. Ah, itu namanya kalau dalam tasawuf itu namanya al-futuwah, yaitu sikap peduli. Nah, gitu ya, sikap peduli. Bukan berkata peduli amat. Nah, bukan begitu, tapi sikap peduli demi kepentingan orang lain. Saya kecil-kecilan juga suka begitu, Kang Sony. Saya sedang jalan-jalan dan saya tahu persis tembari jalan sedang tersendat karena ada trotoar yang sedang diperbaiki. Begitu. Kadang-kadang saya catat tanggal, bulan, dan tempatnya. Nah, ternyata baru satu bulan saya lewat pada posisi yang sama. Loh, itu trotoar yang tembari kinclong itu kok sudah ambrol. Itu saya foto memang, saya foto. Ya, saya sampaikan juga kepada, ya siapa tahu mendapatkan perhatian. Pak, Kang, ini punten nih, saya lagi jalan-jalan kok melihat trotoar ini sudah ambrol. Boleh tahu nggak siapa pemborongnya? Saya tanya begitu. Wah, biasanya itu jawabnya tergopoh-gopoh itu. Biasanya jawabnya itu tergopoh-gopoh, bla bla bla, dan lain-lain. Nah, jadi itu maksudnya apa? Bukan kita ingin usil dan lain-lain. Karena apa? Trotoar baru satu bulan diperbaiki, kemudian ambrol. Apa pentingnya kita memperhatikan? Loh, itu uang kita loh, kita bayar pajak. Kita bayar pajak untuk membangun seperti itu, tiba-tiba tidak berkualitas, satu bulan sudah ambrol. Ini lalu bagaimana? Kalau dikaji lebih jauh, walaupun insya Allah tidak mengurangi pahala kita, tetapi aspek manfaatnya menjadi pendek. Ini rasa-rasanya pajak kita ini tidak bermanfaat lebih panjang nih kalau model begini. Nah, saya dalam pikiran seandainya warga ini punya peduli, insya Allah para pejabat kita, pelaksana pembangunan ini juga mungkin lebih berhati-hati. Nah, kira-kira begitu. Jadi dengan demikian, Kang Sony, hal-hal begitu selama kita lakukan dengan niat yang baik, tidak ingin menjatuhkan, tidak ingin mencari-cari kesalahan, tapi semata-mata demi perbaikan, itu semua bernilai pahala. Dan yang begitu kita diingatkan kan, yang begitu kita diingatkan tata cara sholat. Sholat itu kalau ada imam salah, makmumnya kan membaca tasbih, subhanallah. Kenapa tasbih yang dipilih bukan la haula wala quwata illa billah, bukan begitu. Bukan astaghfirullahaladzim, bukan begitu. Tapi mengingatkan imam yang salah itu tasbih. Nah, itu ada pelajarannya. Apa maknanya? Mengingatkan pemimpin harus dengan niat yang suci. Niat yang suci, jangan niat menjatuhkan, mencari-cari kesalahan. Dan dengan cara yang baik, kalimatnya santun, tujuannya baik untuk tadi lebih membuat pajak-pajak kita itu lebih bernilai sustain, jadi lebih berkesinambungan. Nah, selama begitu, maka itulah bagian dari amal kolbu. Niat kita baik, didukung oleh tata cara yang baik. Demikian Kang Sony, mudah-mudahan masyarakat kita, umat kita semakin peduli.
1: Amin. Baik, ini dari Kang Ahmad. Oh, sebentar, Mas Ismail bergabung nih. Assalamualaikum. Silakan Mas Ismail.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Angga dan Pak Kiai.
0: Alhamdulillah.
2: Untuk pembangunan trotoar yang enggak sempurna itu Pak Kiai, itu kan sudah di sindir sama Kang Dul Sumbang, kerceng celengan tahun harap katanya Pak Kiai. Iya. Iya. Katanya Kang Dul Sumbang seperti itu dulu gitu. Iya. Begini Pak Kiai, kan tadi kan diterangkan ketika orang itu ingin enggak terkena apa kewajiban sholat kan harus gila dulu Pak Kiai. Nah, itu ada sebagian orang yang tidak apa ya, tidak setuju sama tasawuf itu kan menuduhkan katanya orang itu kalau sudah nyampe derajat wali itu enggak wajib sholat. Makanya tasawuf itu enggak boleh dilakukan. Apa mungkin yang mereka tuduh seperti itu tuh wali majdub ya Pak Yai? Apa begitu ya Pak Yai? Gitu. Saya ingin penegasan itu aja Pak Yai gitu. Orangnya sudah jadab itu mungkin yang mereka salah pahami seperti itu begitu Pak Yai. Terima kasih Pak Yai dan Kang Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Iya. Jadi seringkali antara yang nuduh dan yang dituduh itu memang dalam posisi yang tidak nyambung. Nah, begitu ya. Nah, tadi Kang Ismail mengungkap ada semacam ungkapan kalau seorang wali itu dalam makom tertentu sudah tidak wajib sholat. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Di mana menemukan ajaran seperti itu tuh di mana? Kok ada makom tertentu namanya wali tidak wajib sholat? Nah, itu satu. Kemudian yang kedua yang nuduh. Nah, yang nuduh itu lebih sembrono lagi. Kalaulah ada satu dua orang seperti itu, tidak boleh kemudian di generalisir. Nah, istilahnya Kang Ismail itu digebyah uyah seolah-olah semua garam itu sama asinnya begitu, bahwa tasawuf itu salah, sesat, karena mengajarkan orang tidak menjadi tidak sholat. Nah, itu juga tuduhan-tuduhan yang gegabah. Tuduhan-tuduhan yang gegabah. Apa itu tasawuf? Tasawuf itu ilmu tentang membersihkan kalbu. Kenapa kolbu harus bersih? Iya, karena kolbu itu muaranya ibadah. Nah, kalau kolbunya bersih, Allah berkenan menerima ibadahnya. Kalau tidak bersih, Allah tidak berkenan, karena Nabi bersabda, innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Allah Maha Suci tidak berkenan menerima kecuali yang suci. Adapun kemudian kalau ternyata ada namanya wali majdzub. Nah, ini saya juga tidak tahu Kang Ismail, saya tidak pernah belum pernah menjumpai, sampai setua ini tuh saya belum pernah menjumpai yang namanya wali majdzub. Majdzub itu jadzab. Jadzab itu artinya rada sinting gitu loh. Begitu ya, rada sinting. Nah, saya tidak tahu apakah itu wali beneran atau wali-walian karena salah mikir lalu kemudian sampai menjadi seperti itu, wallahu a'lam. Tapi saya sendiri belum pernah ketemu yang namanya wali majdzub. Seorang wali itu kekasih Allah, lalu dibikin sampai jadzab, jadzab itu setengah gila, sehingga perbuatannya aneh-aneh sampai tidak meninggalkan sholat. Nah, sampai meninggalkan sholat, itu saya tidak menjumpai. Begitu, Kang Ismail.
1: Ya. Baik. Ini dari Kang Ahmad ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sehat semuanya katanya.
0: Alhamdulillah, salam sehat lahir batin.
1: Pak Ustadz, apakah di dalam hati itu ada intinya atau tidak? Dan apa namanya?
0: Apa pertanyaannya Pak?
1: Apakah di dalam hati itu ada intinya?
0: Intinya hati ya nurani. Nur itu cahaya. Cahaya itu siapa? Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Nah, jadi ada istilah intinya kolbu, ada istilah hati nurani. Nah, begitu. ada istilah lubuk hati yang paling dalam. Kita kemudian ingat ayat 172 surat apa namanya? Surat Al-A'raf itu, ketika manusia masih di alam ruh, diambil syahadatnya pertama kali oleh Allah, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku ini Rabbmu? Yang jelas yang jawab itu bukan mulut, karena saat itu belum berupa manusia. Yang jawab adalah ruhnya manusia, karena di alam ruh. Oleh karena itu, intinya kolbu, intinya rohani, itu adalah Allah. Maka kalau hatinya bersih, itulah yang akan muncul. Nah, nanti pelajaran-pelajaran berikutnya sampai kepada ada namanya takholi, mengosongkan kolbu, membersihkan kolbu. Nanti kemudian ada tahali. Kalau sudah bersih, maka dihiasi dengan kalimah-kalimah thayyibah. Kalau sudah begitu, nanti ada tajalli. Tajalli itu yang nampak hanya satu, yaitu kebaikan-kebaikan. Begitu.
1: Ya. Baik, terima kasih Pak Kang Ahmad. Sekarang kita ke Ibu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga kita semua termasuk hamba Allah yang mampu menjaga kebeningan dan kecemerlangan kalbu dalam meniti kehidupan ini.
0: Amin.
1: Pertanyaan pertama, seperti biasa ada 3 pertanyaan. A'malul qulub disebut sebagai fondasi dari seluruh amal ibadah. Mohon penjelasannya Pak Ustaz.
0: Iya, itu sangat benar. Jadi a'malul qulub, amal kolbu itu menjadi fondasi dari seluruh amal. Nah, supaya mudah memahami, tugas kolbu itu ada 3 yang utama. Hati itu ada punya 3 tugas. Satu, untuk beriman. Nah, dari sini saya kira Bu Titik dan sahabat-sahabat sudah mulai paham, oh karena hati itu memang untuk beriman, nah ibadah itu, perbuatan baik itu baru disebut sebagai amal manakala dasarnya memang iman. Oleh karena itu, kolbu adalah pangkal dari seluruh amal. Itu satu. Makanya kalau iman, makanya iman ini harus sampai ke hati. Nah begitu. Iman itu harus sampai di hati. Yang kedua, jadi tugas atau amal kolbu atau fungsi atau tugas hati yang utama itu untuk beriman. Yang kedua, hati itu untuk bertakwa. Ketakwaan itu semua muaranya dalam hati. Dari hati. Sehingga Nabi menyatakan di samping ayat-ayat Al-Qur'annya sangat banyak, Nabi menyatakan at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi. Nabi itu pernah menasihati sahabat, mengingatkan itu begini. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini loh. Nah, jadi wa yushiru ila sadrihi, Nabi kemudian mengisyaratkan tangannya itu memegang dada. Takwa itu di sini, maksudnya di dada. Nah, ini ayat Al-Qur'annya juga sangat jelas. Misalnya di dalam surat Al-Hujurat itu ada kalimat ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum litaqwa. Mereka itu sudah teruji ketakwaannya dalam hati. Nah, jadi hati yang kedua, tugasnya amal qalbu adalah untuk bertakwa. Yang ketiga, untuk mendorong lahirnya amal soleh. Nah, begitu itu fungsi kolbu, untuk mendorong lahirnya amal soleh. Oleh karena itu, ketiga hal ini kita bisa lihat ayat terakhir surat Al-Kahfi. Kang Angga tolong, bacakan ayat terakhir surat Al-Kahfi. Yang dianggap amal soleh itu seperti apa nantinya? Nah, begitu. Surat Al-Kahfi ayat terakhir.
1: Terakhir. Sebentar. Al-Kahfi ayat terakhir 110 Pak Ustaz ya.
0: Betul.
1: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya.
0: Ah, itu tiga yang saya sebutkan tugas kalbu tadi itu ada di situ. Satu, kul innama ana basyarum mitlukum. Nabi disuruh oleh Allah untuk memperkenalkan diri di hadapan umat sebagai manusia biasa, akan tetapi mendapatkan wahyu karena sebagai nabi, bahwa untuk menjelaskan Tuhanmu, Tuhan yang Esa, la ilaha illallah. Ini iman. Nah, setelah itu baru disebut amal berikutnya kan tadi yang kedua. Pemangkana yarjuliko arabi fal ya'mal amalan salihan. Baru disebut amal. Jadi kalau begitu yang disebut amal itu adalah kalau dasarnya iman. Sebaik apapun perbuatan manusia, kalau bukan karena dorongan iman, itu tidak disebut amal dalam bahasa agama. Nah, yang kedua, sebaik apapun, kalau perbuatan itu ada riya, walaupun itu ada iman tapi sekaligus ada riya, itu juga tidak disebut amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jadi benar yang disampaikan tadi pertanyaan, tapi sekaligus itu sebagai statement yang benar, bahwa kolbu itu adalah pangkal muara segala amal. Karena apa? Amal harus atas dasar iman, iman itu adanya di kolbu, maka kemudian kolbu merupakan pangkal dari seluruh amal. Baik, ya. Yang kedua?
1: Yang kedua, adakah korelasinya antara inamal amalu biniat dengan a'malul qulub?
0: Oh iya, itu sangat berkorelasi, sangat berhubungan. Innamal a'malu biniat. Sesungguhnya amal-amal itu ditentukan oleh niatnya. Bahkan niat itu sendiri merupakan bagian dari a'malul qulub. Ah, begitu. Saya ulangi. Sabda Nabi, amal-amal manusia ditentukan oleh niat. Lah niat itu bukan ucapan, tapi ucapan hati, bukan ucapan lisan. Jadi kalau begitu ada korelasinya antara amal dalam niat dengan a'malul qulub. Salah satu amal kolbu adalah niat, dan niat itu menentukan sah tidaknya amal, diterima dan tidaknya amal. Jadi sangat-sangat sangat berhubungan, ya, sangat berhubungan. Begitu.
1: Iya. Pertanyaan ketiga, jika hati diibaratkan sebagai raja dan anggota tubuh adalah prajuritnya, maka untuk mengevaluasi diri, kira-kira prajurit yang mana yang biasa dan yang sering membangkang dari rajanya?
0: Ya, yang paling sering membangkang raja itu mulut. Mulut itu yang paling susah. Yang paling susah. Sampai Nabi menyatakan kan, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan au liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ingat iman itu pekerjaan hati. Begitu. Fal yakul khairan, kalau ngomong, mau ngomong, ngomong yang baik. Atau kalau nggak bisa ngomong baik, diam. Nah, begitu. Ternyata puasa diam, puasa bicara itu jauh lebih berat dibandingkan puasa tidak makan, tidak minum. Apalagi orang yang punya motivasi diet, itu puasa itu sangat sangat enteng. Tapi kalau untuk puasa mulut, untuk jaga mulut, jamu, diam, itu beratnya bukan main. Termasuk ini kebiasaan-kebiasaan, masjid itu tempatnya zikir. Kalau sudah masuk masjid, ya zikir. Tapi kalau sudah masuk masjid, dilarang untuk tidak ngobrol bebas saja. Itu susahnya bukan main. Wah, itu ngobrol aja. jadi, saya kira Bu Titik itu sudah membaca buku-bukunya atau kitab-kitabnya, tasawufnya Imam Ghazali. Salah satunya itu, Imam Ghazali memberikan ilustrasi hubungan fisik dengan kolbu itu adalah hubungan pasukan dan raja. Ya, jadi pasukan yang raja. Jadi rajanya adalah hati. Kalau hatinya itu buruk, maka rakyatnya, pasukannya akan ikut. Nah, begitu, akan ikut buruk. Sehingga muncul kalam hikmah, siratul mar'i tumbi'u an sariratihi. Ekspresi seseorang itu cerita batinnya. Begitu, cerita batinnya. Demikian, Bu Titik, terima kasih.
1: Baik, ini ke Pak Herman sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pertanyaan pertama, apakah benar setiap manusia dikawal satu setan? Jika manusia meninggal, maka meninggal pula setannya. Sehingga sampai beribadah di masjid pun terus diikuti sampai niat kebaikan pun terus diganggu.
0: Iya. Oleh karena itu, ini yang diistilahkan jin atau setan korin. Dalam surat Qaf kan begitu. Ya, jadi, dan itu setiap aktivitas ada masing-masing. Kalau wudhu, setan yang menggoda, jin yang menggoda namanya walhan. Maka jangan sampai memberikan nama anaknya salah, Muhammad Walhan. Karena Walhan itu adalah nama setan yang spesialis menggoda orang wudhu. Bentuknya apa? Wudhu sambil ngobrol, itu setan tertawa itu. Jadi kalau wudhu sambil ngobrol, sambil tidak, apalagi kalau sampai tidak teliti membasuhnya sehingga tidak sempurna. Iblis tahu bahwa wudhu ini syarat sahnya sholat. Kalau makanya iblis mulai godanya itu sejak wudhu. Sejak wudhu. Kalau wudhu sudah digoda sampai tidak sah gara-gara lengah banyak ngobrol, nah sudah sholatnya nggak ada gunanya. Nah, makanya dalam fikih lalu dipelajari. Wudhu sambil ngobrol itu adalah minimal makruh. Begitu hukumnya makruh. Karena apa? Dengan banyak ngobrol sambil wudhu itu bisa lengah, tidak teliti membasuh muka, membasuh tangan, sehingga wudhunya bisa tidak sah. Kalau wudhu tidak sah, padahal wudhu itu syarat sahnya sholat, sholatnya ikut tidak sah. Nah, setan yang khusus menggoda orang wudhu namanya walhan. Jadi benar, Pak Herman. Jadi setiap aktivitas itu bukan hanya satu, iblis itu udah nggak kehitung. Di mana ada manusia, di situ ada setan, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Oleh karena itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Siapa yang bisa menghalau setan yang, apalagi Al-Quran menjelaskan, kamu tidak melihat setan, setan sangat melihatmu, maka mereka lebih pintar untuk menggoda, sementara manusia tidak gampang untuk mengelak. Nah, bagaimana caranya? Nah, nanti sampai kepada waktunya, salah satu untuk membentengi diri dari godaan setan itu adalah zikir. Kalau hati seseorang senantiasa connected dengan Allah, maka itu tidak mudah disusupi oleh iblis. Karena orang yang senantiasa hatinya ingat kepada Allah, dia selalu sadar. Kenapa selalu sadar? Karena Allah berjanji, kalau hatinya sadar tentang aku akan mengingatkan mereka. Aku ingat, engkau ingat, itu janji Allah dalam kaitannya, hikmahnya zikir la ilaha illallah. Baik.
1: Ya. Baik. Pertanyaan kedua, apakah sepeninggalan Nabi Musa kaumnya yang menyembah anak sapi sampai saat sekarang?
0: Menyembah anak sapi, pertanyaannya gimana? Apakah
1: sepeninggalan Nabi Musa kaumnya menyembah anak sapi?
0: Ya, menyembah anak sapi itu adalah, jadi menyembah ini dalam terminologi agama Islam, manusia yang menyembah selain Allah itu dianggap tindakan jahiliyah. Jadi orang-orang Arab ketika Nabi diutus, kenapa disebut jahiliyah? Salah satu ciri nyatanya adalah mereka menyembah selain Allah. Oleh karena itu, namanya jahiliyah dari aspek sejarah memang sudah lewat. Tapi kalau jahiliyah dari aspek sifat manusia itu akan tetap ada. Salah satunya apa? Fenomena menyembah selain Allah. Itu perilaku sifat jahiliyah. Nah, jahiliyah ini muncul, orang-orang Arab disebut jahiliyah, itu sebenarnya ada sebabnya. Nah, nanti ini pertanyaan siapa? Pak Herman ya?
1: Pak Herman
0: ya. Kalau Pak Herman membaca surat Yasin sampai ayat 6, litunzira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Nabi Muhammad dijelaskan oleh Allah, tugasmu adalah memberikan peringatan kepada kaum, dalam hal ini orang Arab ketika itu, karena mereka itu orang-orang yang lalai. Jadi sebutan-sebutan awalnya itu lalai. Tapi kenapa kemudian muncul sebutan jahiliyah? Nah, ini sebabnya lalai karena Allah melihat Maha tahu orang Arab saat itu lalai. Kenapa lalai? Karena sejak Nabi Ismail wafat sampai Nabi Isa itu tidak ada rasul yang diutus ke Arab. Semua rasul setelah Nabi Musa setelah Nabi Ismail itu nabi-nabi diutus di Bani Israel. Maka masyarakat Arab menjadi lalai. Allah melihat itu. Nah, karena sayangnya Allah, karena supaya mereka tidak terus lalai, maka dikirimlah Nabi dengan membawa Al-Quran. Tapi ternyata apa? Mereka menolak. Nah, disinilah ciri jahiliyah. Siapakah yang disebut jahiliyah? Bukan hanya Arab ketika kuno zaman Nabi, tidak. Setiap orang yang hidupnya lalai diingatkan menolak, itulah jahiliyah. Nah, gitu. Orang yang salah tidak mau diingatkan, itulah jahiliyah. Jadi sehingga ada dua istilah, ada jahiliyah kuno, ada jahiliyah al-mu'asirah. Jadi jahiliyah modern. Begitu. Nah, contoh menyembah sapi itu sebagian-sebagian saja. Tapi fenomena jahiliyah itu menyembah selain Allah dan itu akan tetap ada. Sehingga bisa jadi umatnya peninggalan-peninggalan umatnya Nabi Musa yang menyembah sapi bisa saja masih ada. Cuman saya belum melihat, kalau Pak Irman sudah pernah melihat, saya boleh diajak itu prakteknya kayak gimana tuh? Nah, begitu.
1: Ya. Baik. Baik. Ini ada tambahan dari Pak Ahmad nih. Apakah hubungannya hati, pikiran, dan akal?
0: Ya, jadi dalam penjelasannya Imam Ghazali, itu ada namanya pikiran, ada pikiran rohani, ada pikiran jasmani. Ada kolbun jismaniyun, ada hati jasmani, itu segumpal darahnya itu. Ada hati rohani. Hati rohani itu adalah cara kerjanya hati itu, yang sifatnya ghaib. Tapi ada. Nah, begitu. Itu bedanya. Jadi ada akal juga begitu, ada akal fisik, itu yang digunakan berpikir manusia, ada akal rohani. Akal rohani itu adalah akal yang sudah diwarnai oleh wahyu. Maka ada istilah akal dan wahyu, wahyu membimbing akal, membimbing pemikiran manusia, jadilah akalnya akal rohani. Demikian.
1: Ya. Ini pertanyaan terakhir dari Mas Sandi Kustajo. Apa makhluk lain di samping manusia seperti iblis, setan, malaikat, bidadari, apakah mempunyai hati, Pak Ustaz?
0: Punya. Punya. Apalagi malaikat. Malaikat itu punya hati. Hatinya hanya untuk taat kepada Allah. Nah, begitu ya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi malaikat itu punya hati. Hatinya hanya untuk taat kepada Allah. Sesuai dengan tugasnya. Kalau manusia punya hati, punya hawa nafsu. Kalau iblis, nah iblis itu punya hati tapi nggak digunakan. Nah, makanya dia mengenal Allah tapi dia membangkang. Itu tidak menggunakan hatinya. Nah, jadi kalau ada orang mengenal Allah tapi membangkang, tidak mau taat, nah, nanti kalau materi kajian amal kolbu kita sudah sampai ke makrifat mengenal Allah, nah nanti kita tahu ada makrifat yang taat. Ada makrifat yang benar, ada makrifat yang sesat. Apa itu? Sekilas saja, makrifat itu mengenal Allah, makrifatullah. Nah, makrifatullahnya orang beriman, begitu, itu nanti wujudnya ayat 51 surat An-Nur, sami'na wa ta'na. Artinya apa? Makrifat yang benar melahirkan ketaatan. Tapi ada makrifat mengenal Allah yang sesat, yaitu makrifatnya iblis. Iblis itu paham tentang Allah, Maha Kuasa. Maka sampai wabi izzatika, dengan kekuasaan wahai Allah, saya engkau turunkan dari surga, saya bersumpah semua anak Adam akan saya sesatkan. Sehingga engkau tidak akan mendapati satu orang pun yang bersyukur kepadamu. Itu kelakuan iblis, salah ditegur bukan sadar. Nah, alih-alih minta maaf, sadar pun tidak, balik mengancam. Maka kalau ada orang salah ditegur balik mengancam, itu kelakuannya iblis. Nah, itu dia punya hati tapi tidak digunakan. Ma'rifatnya ma'rifat sesat. Dia mengenal Allah tapi tidak melahirkan ketaatan. Nah, ini problemnya luar biasa itu. Nanti kita dalami insya Allah.
1: Insya Allah. Baik. Terima kasih sahabat-sahabat Kilat yang sudah bergabung. Full pertanyaannya, terima kasih. Terima kasih juga yang sudah bergabung di Zoom. Pak Ustadz, waktunya sudah habis, silakan ditutup.
0: Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, terima kasih. Alhamdulillah kita telah bertadarus rohani dalam tema besar A'malul Qulub, Amal-Amal Qalbu. Nah, sekitar yang kita diskusikan tadi itulah, baik pertanyaannya, kalau penjelasan saya itu baru sekelumit mukadimah tentang amal qalbu, belum masuk kepada macam-macam dan bentuk-bentuk amal qalbu. Yeah. Tapi pertanyaan sahabat-sahabat sudah mulai, apalagi tadi pertanyaan Bu Titi, pertanyaan yang lain-lain tadi itu sudah mulai masuk ke ranah sana. Nah, dari diskusi tadi saya berhusnudzon, sebetulnya sahabat-sahabat sudah tahu amal-amal kolbu, hanya karena memang belum fokus ngajinya, sehingga belum sistematis. Ya. Nanti kita pelan-pelan kita sistematikan ilmu kita, sehingga menjadi panduan aktivitas sehari-hari. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una, wazidna ilma alhamdulillahi ala kulli hal, wa na'udhu billahi min ahali ahli nar, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah pertemukan kita pada waktu-waktu yang akan datang. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Oh, gitu. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada ada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih BPR Game bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

0: dunia usaha dan industri. FT Unpas menawarkan jalur nilai UTBK tanpa tes. Cukup menyerahkan nilai dengan biaya pendaftaran Rp400.000 sampai tanggal 28 Juni 2026 atau jalur PMDK dan ujian saringan masuk dengan dana pembangunan hanya Rp7.500.000 sekali saja dan dana perkuliahan antara Rp19 juta hingga Rp20,5 juta per tahun dengan keringanan dapat dicicil hingga 4 kali selama setahun dan biaya praktikum, tugas akhir dan biaya PKMB. Skema ini menjadi solusi ramah biaya kuliah di Fakultas Teknik Unpas. Silakan daftar di pmb.unpas.ac.id atau melalui WhatsApp di 0811-131-7193. Sekali lagi, 0811-131-7193. Fakultas Teknik Unpas, pas di hati.
1: Inspiring sound.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0: 107.1 FM, sahabat K-Light, terima kasih Anda terus bersama mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan kembali kita bersama di Rabu malam, pukul 19 hingga 20 dalam Psychology Corner. Anda bisa berinteraksi melalui WA K-Light di 0812-203-1972. Dan sahabat K-Light, biasa kita bersama Kang Julian, malam hari ini kita bersama Kang Hari Setiawibowo, SC, MC, PhD, psikolog, dengan topik bertahan saat kenyataan tak sesuai harapan. Alhamdulillah di studio melalui Zoom sudah bersama kita Kang Hari Setiawibowo. Assalamualaikum, selamat malam Kang.
1: Waalaikumsalam Kang Indra.
0: Alhamdulillah insyaallah. Ini kita rada unik malam ini. Muka saya muncul melalui laptop saya, Zoom-nya. Tapi suara melalui studio K-Light ya. Jadi biar agak menarik tampilannya, saya pakai kamera yang laptop saja. Oke, alhamdulillah. Dan sudah bisa kita rekam. Tadi juga Kang Julian, terima kasih sempat hadir. Sehat selalu juga Kang Julian ya. Terima kasih, ini alamat Zoom-nya. Alhamdulillah Kang Hari, kita kembali nemenin sahabat K-Light semua, dan rasanya nanti sahabat K-Light juga bisa berinteraksi melalui WA yang juga bisa ditelepon ya. Nomor 0812-203-1972. Nah, kenapa kita ambil topik bertahan saat kenyataan tak sesuai harapan ini? Apa karena kemarin habis pertandingan bola Kang Hari ya? Apa karena memenang lah intinya?
1: Saya langsung bengek ketawa. Ya Kang Indra, karena seringkali kan gini kan, beberapa bukan hanya klien ya Kang, ketika saya memfasilitasi workshop misalnya, baru saja hari ini juga Kang. Pagi tadi saya memfasilitasi melalui online, jadi kayak webinar gitu kan, kayak talk show gitu kan. Topiknya mirip meskipun judulnya berbeda, namun saya menangkap ada banyak hal yang saya pelajari dari partisipan talk show tadi pagi itu. Mengatakan begini, satu hal kekuatan yang perlu kita miliki sekarang itu adalah kekuatan kita untuk bagaimana bertahan pada saat yang sama kita menghimpun sekuat tenaga atau menghimpun semua energi, kata dia, baik energi yang sifatnya fisik maupun energi psikologis. Karena apa Kang? Ternyata mereka bercerita, ini ada tadi ada banyak testimoni Kang Indra, banyak cerita bahwa saat ini itu masalah yang satu belum selesai kan, muncul masalah baru Kang. Terus kemudian itu bertubi-tubi gitu Kang. Jadi kalau kemudian toleransi kita terhadap tekanan itu jadi rendah, artinya dikit-dikit kemudian kita ambruk, dikit-dikit kita ambruk, itu banyak hal yang akhirnya kita bakal lebih jauh dari apa yang kita inginkan. Makanya dia mengatakan bahwa ini kalimat ini juga usulannya Kang Julian ini. Salah satu hal yang perlu kita lakukan adalah ketika kita belum mampu, terutama ketika kita belum mampu mengubah semua keadaan, dan pada satu titik kadang-kadang kita perlu juga bisa menerima bahwa sumber tekanan kita, permasalahan kita itu gak semuanya mampu ada dalam kendali kita gitu kan. Sehingga kemampuan untuk bertahan itu menjadi kecakapan yang perlu kita ingatkan sama-sama melalui dialog kita malam ini kan. Bagaimana seseorang meskipun tidak sesuai dengan kenyataan, meskipun gagal gitu ya, tadinya ingin masuk diterima di universitas tertentu yang saya impikan, atau tadinya saya berharap bisa meraih posisi tertentu yang saya harapkan, tapi ada banyak faktor yang seringkali di luar kendali kita gitu, dan kemampuan kita untuk bertahan, bangkit dan malah menjadi lebih baik, nah itu yang menjadi kemampuan yang penting untuk terus-menerus kita tingkatkan Kang Indra. Nanti semoga kita bisa belajar dari
2: sahabat Gelet yang sudah banyak makan asam garam kehidupan ini biasanya punya wisdom, Kang Indra.
0: Iya, betul ya. Apalagi memang nanti kita bisa berbagi lebih asik juga untuk Kang Heri.
2: Mangga.
0: Dan sahabat Gelet pastinya banyak sekali hal yang sudah dialami. Gak ada salahnya kita berbagi di malam hari ini sesuai dengan topik yang kita bincangkan, bertahan saat kenyataan tak sesuai harapan. Dan kita rasakan juga hampir semua saat ini itu memang dari semua sisi kehidupan kok rasanya banyak yang di luar dari harapan ya, atau tidak sesuai nih.
2: Persis kan.
0: Ini anak persis, mau kan masuk sekolah, dari sisi anaknya juga mungkin banyak yang kecewa, orang tuanya betul, juga. Betul. Dari sisi ekonomi juga kita lihat, apalagi juga ya semua lagi pada repot ya.
2: Betul.
0: Belum kan lagi secara sosial ini juga yang kita kaget, khususnya di Bandung kok ada yang enggak-enggak juga nih masalah begal ya.
2: Betul.
0: Jadi enggak nyaman.
2: Iya. Jadi pertanyaan kuncinya adalah bagaimana kita bertahan, terutama dalam konteks kita meningkatkan toleransi kita terhadap tekanan atau kemampuan kapasitas kita dalam menanggapi emosi negatif, kan, gitu ya, sehingga kita jadi tidak mudah ngamuk-ngamuk, gitu, tidak terlalu sensitif, tidak mudah marah, gitu, tidak senggol bacok dalam tanda kutip ya, kan, tidak mudah ambruk, tidak mudah dikit-dikit itu melo gitu. Ini yang memang perlu kita latih. Dan kalau dari sisi kami, dari pandangan psikologi, salah satu yang terpenting itu adalah cara kita berpikir, kan. Itu ternyata penting ya. Bagaimana kita menelusuri kembali cara kita menilai kenyataan gitu. Karena seringkali yang terjadi itu ada kebiasaan berpikir yang justru malah melemahkan diri kita, kan. Ada yang namanya misalnya maximizing, minimizing, kan. Pada saat yang sama kita itu mendramatisir masalahnya. Jadi di kepala kita tuh masalahnya itu tuh jadi sangat besar. Pada saat yang sama kita mengkerdilkan diri sendiri gitu. Saya sering bercanda, kita itu mengatakan da aku mah apa atuh, hanya remah rengginang dalam kaleng kongguan gitu ya, harus menghadapi berbagai macam masalah ini. Nah, ini juga kadang-kadang kita nggak fair gitu, kan. Kita kurang rasional dalam melihat kenyataan ketika kita sedang emosional, kan. Jadi kita melihat masalah itu begitu besarnya dan kadang-kadang malah kita dramatisir gitu ya, dengan dampak-dampak yang akan muncul. Dan pada saat yang sama kita itu mengkerdilkan diri sendiri gitu. Nah, ini kebiasaan berpikir yang seringkali menjadi melemahkan kita karena kita jadi nggak rasional, kan.
0: Tapi itu kan menjadi hal yang lumrah juga ya, kita suka menduga yang sebelumnya itu kan belum terjadi udah diduga-duga yang enggak gitu kan. Itu wajar persis, juga sebetulnya ya.
2: Persis. Artinya wajar itu seringkali yang pola pikir yang paling sering muncul, kan. Jadi pada saat kita mengalami tekanan tertentu yang kayak tadi tuh bertubi-tubi gitu, atau misalnya kegagalan tadi gitu ya. Nah, yang paling sering muncul, pikiran yang paling sering muncul itu disebut sebagai pikiran menghakimi, kan. Menghakimi diri sendiri. Yang ada itu adalah bukan hasil observasi, kan, tapi yang ada adalah asumsi kita gitu loh. Nah, ini yang perlu kita sadari, karena itu Kang Indra tadi benar tuh dalam artian gini, itu yang paling sering muncul memang gitu, kan. Begitu muncul sesuatu yang ada adalah menghakimi, padahal kita itu, kan, harus mampu membedakan mana observasi, mana hasil observasi, mana yang jadi asumsi.
0: Dan bisa dilatih itu ya?
2: Itu bisa dilatih, kan, dengan cara kita kritis mengendalikan pertanyaan yang paling sering muncul dalam diri kita, kan. Jadi contoh misalnya ketika muncul tadi tekanan atau tiba-tiba muncul, yang paling sering kemungkinan besar adalah kebiasaan kita menghakimi diri sendiri, menghakimi orang lain dan segala macamnya. Kalau ngomong menghakimi itu pasti yang dicari adalah siapa yang salah, siapa yang pantas dihukum, gitu kan dia? Gitu. Siapa yang pantas bertanggung jawab? Nah, segera kalau kita terjebak pada pola pikir menghakimi itu, yang perlu kita lakukan adalah kita bertanya kepada diri sendiri, sebenarnya apa sih yang saat ini pertanyaan yang paling menyibukkan diri saya gitu. Kalau ternyata ketemunya adalah pertanyaan ini, ajukan lagi pertanyaan, Kang. Ada manfaatnya nggak bagi saya? Contoh misalnya tadi, wah nanti jangan-jangan gitu. Engke kumaha ya, misalnya gitu, Kang. Nah, tanya kepada diri sendiri, pertanyaan ini bermanfaat nggak untuk saya? Kalau ternyata tidak bermanfaat, karena kalau dalam psikologi itu ada doktrin namanya what we focus on grows, kan. Apa yang menjadi fokus kita itu yang akan bertumbuh. Nah, kalau ternyata tidak bermanfaat, segera ganti. Sebenarnya apa yang terjadi sih? Oh, yang terjadi saya saat ini sedang kecewa. Kecewa itu adalah emosi negatif yang muncul pada saat harapan tidak sesuai dengan kenyataan, itu kecewa. Atau saya sedang sedih. Sedih itu terjadi ketika kita kehilangan sesuatu yang berharga untuk kita, kan. Beda itu kecewa sama sedih. Beda, ya? Ada kalanya sedih campur kecewa gitu kan, ya? Gitu kan ya. Beda juga dengan marah, Kang. Emosi kita marah. Marah itu adalah ketika kita hak-hak kita itu diambil oleh orang atau ada orang yang menerabas pagar-pagar yang kita buat. Ada orang yang menzalimi kita. Nah, kita tuh perlu kenali, oh saya itu sedang apa ya sekarang? Jangan-jangan saya itu sedih tapi ekspresinya marah, kan.
0: Nah, itu agak sulit ngebedainnya tuh.
2: Iya, itu tuh kita perlu, oh saya sedang marah nih, oh saya sedang kecewa nih. Nah, apa diterima dulu sebagai kenyataan bahwa okay, saya sedih karena ada kehilangan ini, ada sesuatu yang berharga yang harusnya saya miliki jadi hilang. Okay, saya sedih. Okay. Nah, terus apa yang perlu saya lakukan? Nah, itu tuh pikiran kita dipandu untuk menghasilkan sesuatu yang lebih produktif, Kang. Apa yang bisa saya lakukan? Kepada siapa saya membutuhkan bantuan gitu. Nah, itu membuat kita menjadi lebih kritis dan kemudian menjadi lebih rasional. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana supaya kita menjadi lebih rasional, Kang. Nah, itu yang seringkali muncul, kayak kalau orang yang semakin cemas itu kan pikirannya di masa depan, badannya di masa sekarang, kan, Kang. Itu kalau cemas, ya kan?
0: Iya, benar.
2: Cemas itu kan, aduh nanti jangan-jangan, nanti kok gini gimana ya? Ada banyak skenario negatif. Padahal itu kan belum terjadi. Iya. Okay, saya sedang cemas nih menghadapi masa depan. Ah, saya sedang cemas nih karena sekarang saya sedang tidak punya pekerjaan, hutangnya banyak, nanti gimana anak saya sekolah dan segala macam. Oke, saya sedang cemas memikirkan kondisi keluarga saya. Akui dulu itu. Nah, setelah itu baru kemudian kita tanya, oke, sekarang apa yang bisa saya lakukan? Nah, itu tuh yang penting. Kepada siapa saya minta bantuan? Itu jauh lebih produktif pikiran kita daripada pikiran kita kemana-mana, Kang. Nah, itu yang bisa dilatihnya ya. Itu di situ, Kang.
0: Kalau nggak bisa memisah begitu, malah kita jadi buntu juga ya berpikirnya.
2: Persis, Kang. Stuck, Kang. Dan ketika stuck itu, nanti yang ada adalah ada yang fenomena disebut sebagai kita terjebak pada lubang penghakiman, Kang. Terjebak pada lubang penghakiman. Yang ada dalam pikiran kita, itu tuh selalu mencari siapa yang salah, kemudian memposisikan kita jadi korban. Saya itu korban keadaan. Ini gara-gara ini gara-gara itu. Dan kemudian yang ada adalah ngeluh, ngedumel, ngomel gitu. Tapi do nothing, Kang. Gitu. Nah, ini yang menurut saya kita harus keluar dari zona atau jebakan lubang penghakiman itu, gitu ya. Salah satunya adalah dengan mengendalikan dialog batin yang paling banyak menyita pikiran kita. Nah, kalau ternyata itu juga susah, kadang-kadang kalau emosi kan itu susah, Kang. Berarti tenangkan diri dulu, Kang. Memang kita harus belajar teknik-teknik bagaimana kita menenangkan diri secara sederhana yang berhasil untuk kita. Tiap orang macam-macam, Kang. Ada yang menenangkan dirinya itu dengan mengelola pernafasan, ada yang menenangkan diri itu dengan mencuci muka, ada yang menenangkan diri dulu dengan mendengarkan musik. Macam-macam, kan, tiap orang. Silahkan saja sepanjang itu sehat, ya, gitu ya. Silahkan aja, mana yang kira-kira yang paling mudah membuat kita tenang. Ada yang kalau saya itu justru malah tenang kalau mendengarkan di list musik saya itu macam-macam. Justru malah kalau saya lagi tertekan itu malah musik-musik rock musik-musik rock zaman era saya SMA kan, gitu, ya. Nirvana, Guns N' Roses gitu ya, Metallica gitu, itu membuat saya menjadi lebih tenang, malahan bukan malah lagu-lagu yang slow dan segala macamnya. Kalau saya justru malah beatnya harus kenceng. Nah, tiap orang kan beda-beda kan. Nah, yeah. Mm-hmm. Baru kemudian kita ada juga setelah bila diperlukan kita bisa meminta dukungan atau support dari orang-orang yang kita percaya gitu. Nah, ini memang tidak mudah dan kita butuh berlatih. Makanya bertahan itu dimulai bisa jadi dari pikiran, dan bertahan itu kita itu sebenarnya nggak sendirian gitu loh. Itu yang harus kita yakini kan. Justru malah seringkali orang yang membuat akhirnya dia tidak mampu bertahan, malah berpikiran aneh-aneh, itu salah satunya adalah terlalu meyakini bahwa dia sendirian kan. Gak ada orang yang peduli sama saya, gak akan yang menolong saya, kehidupan saya pasti lebih semakin jelek, ya sudahlah gitu loh. Nah, ini yang menurut saya perlu kita latih, dan pikiran kita itu bisa menentukan cara kita bertanya itu bisa menentukan pengambilan keputusan kita, dan pengambilan keputusan kita itu bisa menentukan apa yang akan kita peroleh gitu. Jadi penting sekali, salah satunya adalah latihan mengendalikan dialog batin kita, dan bila diperlukan kita perlu juga kemampuan untuk meminta bantuan, namanya help seeking behavior kan. Ada orang-orang tertentu yang ketika dia susah itu belum dia minta pun banyak orang yang menawarkan bantuan yang untuk dia gitu. Tapi ada orang juga yang merasa bahwa ketika merasa susah dia benar-benar ngerasa sendirian dan bahkan tidak tahu lagi kepada siapa dia minta pertolongan. Nah, ini yang memang juga perlu dilatih terkait dengan kemampuan bertahan menghadapi kenyataan yang seringkali nggak sesuai dengan harapan kita.
0: Jadi nggak salah juga ya kalau yang ada juga dilakukan dengan cara curhat itu, ya mungkin salah satunya begitu ya.
2: Betul. Nah, tapi pastikan bahwa kita bertemu dengan orang-orang yang layak dipercaya. Kan?
0: Itu.
2: Jangan sampai ya, sulit, ya. Asal curhat kan, nggak sering malah curhatnya di sosial media.
0: Nah, itu sekarang banyaknya kok begitu ya.
2: Iya. Jadi kemana-mana. Itu kan siapa saja. Betul, memamerkan aib ke seluruh dunia dan jejak digital nggak bisa dihapus.
0: Ya itu. Ya, sahabat Kelet, mungkin dengan perbincangan kita ini ada yang pernah juga sahabat alami, bisa kita berbagi. Anda bisa WA dengan cara kirim pesan atau Anda telepon WA ke 0812-203-1972 ya. Oke, dan rasanya Kang Heri, ini salah satu kasus mungkin terjadi ada dua sisi. Misalnya anak masuk sekolah atau kuliah, itu kan yang harus menenangkan diri dua pihak nih, si anaknya. Betul, kan? Dan juga orang tuanya. Nah, ini gimana caranya nih pada posisi yang sama, tapi untuk orang tua harus juga punya tugas menenangkan anak nih.
2: Dan bisa jadi malah kadang-kadang emosinya beda, Kang. Oh. Ada yang anaknya itu gembira karena keterima, ada orang tuanya yang bingung karena gimana ngebiayainya.
0: Oh iya, iya betul. Sempat muncul tuh di medsos tuh. Ada gitu. Ibunya kan bingung, mengong, ya lu keterima. Nah, terus gua ngapain
2: nih? Saya tahun depan, Kang. Tahun depan anak saya masuk perguruan tinggi, yang satunya masuk SMA. Wah, menarik itu. Tapi ya betul, Kang. Itu apalagi kalau kemudian yang mengalami itu bukan kita sendiri kan, berarti ada proses diadik atau proses yang bisa saling mempengaruhi kan. Jadi seringkali apalagi kalau kita sebagai orang tua, emosi itu kan menular ya kan. Kecemasan kita itu kan bisa tertular kecemasan anak, pun juga sebaliknya kecemasan anak bisa menular kepada kita. Jadi ada satu proses memang dalam hal ini itu kita perlu saling menguatkan itu kan. Nah, saling menguatkan itu bisa dimulai dengan bagaimana kita berbagi perasaan. Yang sulit itu kan orang itu adalah bagaimana mengembangkan dialog, terutama berdialog itu kan berbagi makna ya kan. Artinya bagaimana kita sharing, tapi yang kita sharing itu kita harus waspada. Kadang-kadang yang kita sharing itu malah dua-duanya saling meracuni gitu kan. Ya kan? Yang satu cemas, yang satu malah lebih cemas lagi gitu. Jadi memang kita harus tahu bagaimana kita mengimbanginya gitu. Jadi saling saling berbagi kekuatan itu jadi penting ya, ketika misalnya yang satunya emosional, kita bisa mengimbanginya dengan mencoba menjadi lebih rasional. Nah itu satu hal yang memang jadi tidak mudah, apalagi kalau percakapan antara orang tua dan anak itu ya, misalnya orang tua dan remaja ya, misalnya yang orang tua seringkali mengandalkan pengalaman masa lalunya, which is itu juga sesuatu yang bisa jadi positif, dan bagi anaknya kadang-kadang nggak relevan kan, tidak semua keberhasilan masa lalu kita itu pas gitu ya dipakai dengan kondisi sekarang, karena memang berbeda itu kondisinya gitu ya. Di sisi lain kadang-kadang anak itu misalnya kadang-kadang mengambil keputusan tapi tanpa pertimbangan gitu. Nah itu juga menjadi dinamika ya dalam hal ini. Jadi dua orang yang berdinamika itu bisa saling menguatkan atau malah sebaliknya bisa saling melemahkan. Nah itu tuh percakapan, kalau yang tadi dialog batin, kalau sekarang kekuatannya adalah dialog antar pribadi itu yang menjadi penting ya, misalnya antara orang tua anak dengan pasangan gitu, ketika bagaimana kita bisa bertahan ngadepin masalah bersama, karena masalah itu kan bisa membuat relasi rapuh ya. Tapi sebaliknya loh Kang, banyak masalah itu justru malah semakin pasangan itu semakin kuat kan.
0: Wow, asik.
2: Karena sih mereka ada perasaan bersama kan. Ada ada perasaan bersama, kita punya musuh bersama dalam tanda kutip. Kita merasakan pain yang sama dan kita saling menguatkan. Tapi sebaliknya yang hubungan itu bisa rapuh karena apa? Masing-masing pakai prinsip SDM kan, selamatkan diri masing-masing.
0: Gawat.
2: Gawat ya, itu kan kira-kira. Mari kita coba dengar kisah-kisah dari sahabat kita ya Kang.
0: Iya, sahabat kita, silakan Anda bisa telepon atau WA di 0812-203-1972. Kita masih membahas topik mengenai bertahan saat kenyataan tak sesuai harapan. Dan rasanya mungkin juga sekarang sedang dialami. Gak usah menyebutkan identitas asli ya, karena di radio ini kan sangat mudah untuk kita bisa berbicara tanpa kita tahu ini sebenarnya siapa ya. Jadi sahabat Kerat sebetulnya asik nih kalau kita bisa ngobrol bareng malam ini ya, karena kita pun bisa menjaga kerahasiaan posisi dari sahabat Kelight ya. Jadi kita bisa memunculkan lebih kepada topik perbincangannya, dan rasanya di sini pas banget nih suasananya, apalagi emang hampir dari semua lini ya Kang Hari ya, ini kok terjadi nih yang banyak hal yang ya rasanya kok begini amat gitu kan. Sampai ada juga yang bercanda gitu, rupiah sih boleh lama lah, kita jangan deh katanya. ada gitu.
2: Itu yang pas itu ya gitu ya. Rupiah boleh melemah, tapi meskipun ada juga yang menikmati dengan pelemahan rupiah.
0: Oh ya, iya betul. Pasti ada sisi begitunya ya. Seperti ya, tadi mungkin pada saat masalah muncul ambil dua sisi, mau kita lemah atau kita malah lebih kuat akhirnya ya.
2: Betul.
0: Untuk bersikap ya. Iya iya.
2: Okay. Saya ada kalanya kayak kemarin itu pas rupiahnya melemah, yeah. Pas saya ada perjalanan ke Singapura Kang. Aduh, kerasa itu Kang. Padahal tetangga dekat kan gitu kan. Habis itu balik lagi ke Indonesia gitu kan, dapat tugas lagi ke Malaysia. Ringgit juga kerasa tinggi Kang gitu. Tapi alhamdulillahnya Kang, dua minggu berikutnya dapat transferan tapi dalam euro kan.
0: Oh,
2: wah, itu memang ada. Wah, ini saya senang rupiahnya lagi lemah. Jadi kerasa transferannya gede.
0: Sekarang yang lagi laku ini mata uang yen ya.
2: Yen
0: ono duite iso ne.
2: Oh, yen ono duite. Betul. Kirain serius, saya enggak belum punya, saya enggak punya.
0: Tapi tadi keren masalahnya di dolar Singapura dan ringgit Malaysia tersolusikan dengan euro. Aman tuh.
2: Aman alhamdulillah, makanya saya bilang, wah, dia memang langsung kebales alhamdulillah kan.
0: Oke sahabat Kerat, silakan, kita semakin asik berbincang di malam hari ini, dan rasanya kita juga semakin hangat ini dengan kondisi di Timur Tengah ya, itu memicu juga ketidakpastian yang kita juga harus tetap prepare ya, dengan segalanya harus bisa bersikap, karena memang ini banyak sekali ya bertubi-tubi ya gelombang muncul nih untuk permasalahan kehidupan saat ini. Pasti banyak sekali yang membuat kita berat ya Kang Hari ya. Dan rasanya harus sudah lebih cermat lagi nih kita mengatur untuk menyikapi banyak ketidakpastian ini Kang Hari.
2: Betul.
0: Terutama
2: betul,
0: dari sisi psikologi yang ya rata-rata dari kita memang kurang memahami ya dari keilmuannya. Tapi sudah waktunya kita belajar juga nih untuk semua sahabat Kelight bisa mengimbangi agar mental kita tetap terjaga ya. Mungkin seperti itu ya Kang Hari ya.
2: Ya, ya betul Kang. Jadi dan justru malah beberapa penelitian itu mengatakan bahwa orang itu menjadi tangguh itu karena dia terbiasa terlatih oleh itu Kang, terlatih oleh kesulitan-kesulitan gitu ya. Gitu ya. Apa saya itu ketika sekolah itu pernah bikin puisi gitu, judulnya kalau nggak salah terlatih oleh perih.
0: Keren.
2: Terlatih oleh perih gitu. Jadi saya waktu itu benar-benar Kang, aduh suntuk banget. Habis apa ditolak itu artikel saya, terus saya ada satu nilai saya yang kemudian saya harus ngulang Kang gitu ya.
0: Waduh.
2: Wah, pokoknya bertubi-tubi lah gitu. Nah, terus kemudian saya pulang sengaja jalan kaki di sudut di dekat kampus saya itu ada taman gitu Kang. Waktu itu saya sedang ngambil course-nya di Rotterdam gitu. Jadi di dekat kampus saya itu ada taman gitu ya, sebelum sampai ke apartemen saya sengaja duduk di situ. Saya keluarkan tulisan, terus kemudian apa yang ada pikiran saya itu saya tuliskan aja Kang, supaya apa, supaya saya nggak suntuk Kang gitu. Jadi kan gitu psikolog, ya? Psikolog juga manusia kan. Jadi salah satu cara saya selain mendengarkan musik itu tuh saya nulis Kang, saya tulis aja perasaan saya, dan akhirnya malah jadi puisi itu. Terus kemudian saya kirim ke istri saya beberapa kata-kata yang saya ingat ya, jalan ke depan tak menjamin lebih mudah, tapi tak berarti tak bisa diatasi. Tapi tak berarti tak bisa dilalui. Ya. Jalan ke depan tak menjamin lebih mudah, tapi tak berarti tak bisa dilalui. aku sudah terlatih oleh perih, sehingga sakit ini tak lagi. Saya sudah berulang kali terlatih oleh letih. Sehingga sakit ini tak lagi perih terasa.
0: Wih, keren.
2: Itu ternyata ini ternyata saya pernah ngalamin yang kayak gini gitu. Jadi keletihan-keletihan kan, lelah itu kan gak hanya fisik ya Kang. Lelah, energi kita itu kan ada 4 Kang. Kalau menurut para performance psychologist, ada energi fisik, energi mental, energi intelektual, energi spiritual. Dan kita itu bisa lelah di keempat-empatnya atau di salah satunya Kang. Jadi mungkin kita secara fisik nggak lelah, tapi secara mental, secara intelektual itu bisa lelah kan, gitu kan ya. Kita mungkin secara fisik dan intelektual nggak lelah, tetapi secara emosional bisa lelah Kang. Itu misalnya kalau kebayang nggak Kang Indra kayak gini, sedang lelah-lelahnya secara emosional misalnya gitu ya. Susah berbagi humor gitu ya, susah tadi tiba-tiba mengeluarkan yen gitu kan ya, susah karena lelah secara emosional. Apalagi yang bahaya lelah secara spiritual kan.
0: Wow.
2: Lelah spiritual itu biasanya cirinya orang kehilangan harapan. Nah, kelelahan-kelelahan ini kita harus mudah kenali kan. Kita harus tahu, oke, ini aku sedang lelah nih, fisikku sudah lelah, supaya apa, kita tahu kapan mengambil jarak dan membuat jeda untuk diri kita kan, supaya kita kayak recharge energi kan. Kayak tadi itu saya bilang, oh saya tuh harus melakukan perbaikan. Oke, saya tahu, tapi nah, saya ambil jeda dulu deh gitu. Ambil jeda dulu, saya jalan menyusuri taman. Serius Kang, itu benar-benar pada waktu itu juga bulan-bulannya sudah mulai dingin tuh, seingat saya itu November gitu, tapi belum Desember Kang. Gitu. Jadi dingin, tapi kemudian saya sengaja duduk di taman itu, saya ambil pena dan muncullah itu tuh terlatih oleh letih gitu. Nah, jalan ke depan, siapa yang bisa menjamin? Jalan ke depan tak menjamin lebih mudah, tapi tak berarti tak bisa dilalui. Gitu ya. Aku sudah terlatih oleh letih. selama ini aku terlatih oleh letih sehingga sakit tak lagi perih kurasa gitu. Jadi itu kadang-kadang cara kita itu kita bisa tuangkan itu tuh bagi teman-teman yang mungkin punya beberapa cara itu. Ada orang malah bikin lagu gitu. Kalau saya suka memang bikin puisi gitu ya. Kadang-kadang kalau ketemu sama teman-teman yang memahami musik, kami bikin lagu bareng gitu. Atau kadang-kadang malah saya kalau energinya masih lebih gitu ya, saya kadang-kadang juga tulisan itu malah menjadi karya untuk jadi skrip film pendek gitu kan, kadang-kadang menjadi skrip monolog atau apapun. Nah itu ternyata kita bisa mengubah, kita nggak bisa mengubah kenyataan kan, tapi kita itu bisa mengubah ceritanya kan. Gitu kan ya. kita nggak bisa mengubah kenyataannya, tapi kisahnya yang kita kisahkan itu bisa berbeda gitu loh. Jadi akhirnya itu yang ketika saya lulus itu di halaman terakhir buku saya itu saya tulis begini nih, perjalanan ini tapi dalam bahasa Inggris ya, tapi saya tuliskan ini perjalanan sekolah saya, perjalanan ini gitu ya, itu dengan perjalanan ini saya buktikan bahwa tekad itu lebih kuat dari bakat. Karena saya sadar saya itu nggak pinter kan, jadi ternyata kalau ketika kita punya tekad yang kuat, selesai juga tuh sekolah saya gitu kan. Saya yakin ini bukan karena saya pinter, tapi karena saya mampu bertahan dan akhirnya sampai saya mencapai apa yang saya pikirkan. Jadi seringkali tekad itu kan, tekad itu tuh bisa mengalahkan bakat kan gitu ya. Ketekunan itu bisa mengalahkan kecerdasan yang kita miliki ya, meskipun sebenarnya ketekunan itu juga bagian dari kecerdasan yang lain ya. Tapi menurut saya seringkali orang itu mengandalkan kepinteran, orang itu mengandalkan bakat-bakat yang dia miliki. Itu percuma kan kalau kemudian ketika kita dalam kondisi tertekan, dalam kondisi kita punya masalah, kita nggak punya kemampuan untuk bertahan dari kenyataan yang nggak sesuai dengan harapan.
0: Jadi tidak hanya, bukan apa, hanya misalnya ini bisa kita lakukan dengan cara menerima, tapi tidak nerimo ya.
2: Nah ini saya orang Jawa. Di Jawa itu ada namanya istilah namanya narimo ing pandum. Pandum itu pemberian. Nah justru itu kemampuan salah satu kemampuan yang kalau orang Jawa bilang itu kemampuan yang harus dilatih dari kekuatan kita. Karena narimo ing pandum itu adalah kita itu perlu menerima kenyataan kita, dan kadang-kadang kita itu nggak fair. Contoh misalnya gini, ketika kita punya gagal kan, yang kita terima itu adalah hal-hal buruk tentang diri kita. Kita itu tuh tidak lupa untuk mensyukuri bahwa ada hal tertentu yang juga kita terima itu kan gitu. Makanya kan jadi nggak fair kadang-kadang ketika kita punya masalah itu seolah-olah diri kita negatif, padahal seringkali kita melupakan kita juga punya kekuatan yang lain gitu ya. Contoh ketika melihat bunga mawar, ketika kita punya masalah yang kita lihat adalah durinya, padahal di bunga mawar itu juga ada bunganya gitu loh. Sama ketika kita punya masalah, kadang-kadang yang kita lihat hanya hal-hal negatif tentang diri kita, padahal kita juga punya hal-hal yang positif yang seringkali jadi luput gitu ya, kalau kita nggak mampu mengapresiasi kondisi kita itu. Nah makanya kalau orang Jawa dilatihnya ada sebuah ini namanya narimo ing pandum, itu bisa narimo, menerima ya. narimo itu menerima ya, menerima pemberian dari yang diberikan pada kita gitu, dan yang diberikan pada kita itu kan banyak kan, termasuk kita ketika kita masih diberi kesempatan untuk hidup, itu artinya kita masih diberi kesempatan untuk berubah. Ketika kita juga masih punya teman, kita punya kesempatan untuk meminta bantuan gitu. Nah kadang-kadang kita ini yang tidak narimo ing pandum, itu artinya kita tidak mampu balance ya, melihat ada yang negatif tapi kita juga punya yang positif, ada kelemahan kita tapi kan kita punya kekuatan gitu. Itu yang makanya kalau si ada satu buku judulnya No Discover Your Strengths kalau nggak salah ya, di buku itu ada seorang konsultan human resources dari Gallup namanya Marcus Buckingham. Dia itu punya nasihat begini kan, kalau Anda pengen berhasil ada tiga cara Anda bisa melalui salah satunya atau ketiga-tiganya, kata dia gitu. Cara pertama adalah temukan kehebatan kamu, lipat gandakan. Temukan kehebatan kamu, lipat gandakan. Karena kalau Anda bisa melipat gandakan kehebatan Anda, orang akan memaklumi kelemahan Anda, gitu kan? Meskipun saya bukan fansnya Argentina, gitu ya. Tapi orang itu kan Messi itu kan saat ini banyak kelemahannya kan. Untuk ukuran Eropa badannya pendek, si tubuhnya pendek. Kalau kemudian main bola itu lebih banyak jalannya gitu. Tapi kan dimaklumi kan. Kenapa? Karena dia juga punya kehebatan yang lain ya kan, kemampuan scanning, kemampuan membaca permainan dan segala macamnya gitu. Sehingga teman-temannya memaklumi keterbatasannya. Kenapa? Mengagumi kehebatannya. Makanya temukan kehebatanmu, temukan kekuatan kamu, lipat gandakan. Kenapa? Kalau orang mengenal kehebatan kita, orang akan mudah memaklumi kelemahan kita kan.
0: Dan yakini itu ada dalam diri kita ya.
2: Ada kan. Tiap orang kita ada kehebatan. Mm-hmm. Dulu itu saya waktu SMA atau mahasiswa minder kan.
0: Iya.
2: Karena saya ngerasa nggak ganteng kan.
0: Oh, ganteng banget berarti ya. Nggak ganteng tapi ganteng banget.
2: Enggak, saya dulu serius kan. Saya tuh ngerasa sebagai cowok itu nggak punya banyak modal. Modal tampang tidak gitu kan ya. Modal finansial juga tidak, pinter juga nanggung gitu. Tapi kemudian saya bilang gini kan kepada diri saya, ini serius kan, untuk membuat saya percaya diri itu kan. Ternyata cowok tampan bisa kalah sama yang mapan.
0: Keren.
2: Sehingga akhirnya saya fokus apa kan? Saya fokus kuliah kan. Udah
0: pokoknya
2: gimana caranya supaya saya nanti jadi mapan. Kalau jadi mapan kayaknya nggak perlu nyari deh, insya Allah ada yang mau lah minimal gitu kan ya.
0: Udah kebukti kak.
2: Yang kedua kang, tapi kang, yang mapan itu akan kalah sama yang ngangenin kan.
0: Oke, waduh kawan.
2: Jadi makanya yang penting gimana caranya kita ngangenin. Ternyata tidak semua, apakah saya waktu deketin calon istri saya dulu itu, saya selalu tanya, apa yang bikin kamu kangen sama saya gitu kan. Nah itu yang harus kita tahu gitu, untuk kenapa. Yang penting kan ngangenin kan gitu, yang penting ngangenin gitu. Nah, itu contoh. Yang kedua kan, jalan kedua adalah memang temukan kelemahan kamu, temukan kekurangan kamu, ya perbaiki. Kalau itu mengganggu kan. Jadi jangan sampai ada hal-hal kecil yang kemudian tanpa kita sadari itu mencoreng kehebatan kita gitu loh. Jadi sayang kan, contoh misalnya nih, dia keren tuh, hebat tuh, bakatnya banyak itu, tapi punya kebiasaan telat gitu misalnya. Kebayangkan. Kita perlu perbaiki ini, karena ketika kita punya kebiasaan telat, misalnya janji sama calon klien dan segala macamnya gitu, dan kita punya kebiasaan telat atau misalnya syuting gitu dan segala macamnya. Saya itu kan dulu orang film kan, artinya saya itu sering suka bikin pementasan, saya suka bikin film, dan itu gedek banget kan, misalnya kita lagi reading gitu, atau misalnya kita lagi apalagi lagi syuting gitu, ada satu pemain yang kemudian atau ada talent yang kemudian nggak datang itu, aduh, wah, uring-uringannya kan luar biasa kan. Jadi sekeren apapun kamu, kalau kemudian kamu punya sikap-sikap yang tidak atau mengganggu orang lain, itu bisa merusak kehebatan kamu. Nah, yang ketiga, jalan ketiga itu adalah temukan teladanmu, ikuti kan. Jadi di setiap kita itu pasti punya contoh, misalnya Kang Indra itu, misalnya dulu jadi penyiar. Siapa ya penyiar yang kira-kira keren gitu ya? Apa yang membuat dia seperti itu? Ikuti kan. Misalnya dulu saya psikolog gitu ya, saya pengen jadi psikolog, saya cari itu siapa model ya, siapa teladannya yang bisa saya ikuti. Nah, yang diikuti jangan gayanya, tapi perjuangannya. Kadang-kadang kita lupa kan, yang kita ikuti itu hanya gayanya setelah sukses. Enggak, kita harus telusuri apa yang membuat dia berhasil, perjuangan seperti apa, mampu nggak saya membayar perjuangan itu gitu. Jadi kata Marcus Buckingham, itu tiga kunci sukses kata dia. Temukan kehebatanmu, lipat gandakan, temukan kekurangan kamu, perbaiki, temukan teladanmu, ikuti.
0: Sampai sempat saya juga berbincang dengan salah satu, udah meninggal sih ya, dia pengusaha, betul-betul dari nol, sampai dia bilang kunci saya cuma satu, tahan susah, siap senang ya. Dia bilang saya bilang, gimana ceritanya nih, kamu tahan gak susah katanya, tapi kalau sudah siap untuk senang, nanti jangan lupa ya.

0: tadi tuh dia ditempa oleh kehidupan ya, dia bisa
1: Ya,
0: belajar dari kehidupan gitu. Dia mungkin nggak sekolah tinggi tapi
1: ya
0: wisdomnya
1: betul.
0: dapet kan.
1: Dan yang saya kagumi itu dia sangat menyayangi ibunya.
0: Nah,
1: itu kunci utamanya. Kaget juga saya itu. Oke, Kang Hari ada WA nih kita dari
0: siap,
1: Ibu
0: siap.
1: Tatik. Terima kasih Bu Tatik ya. Bismillah, jangan berhenti, tetap berjalan walau perlahan. Tetap semangat dengan semua usaha yang kuat. Coba lagi dan coba lagi. Obat ini insya Allah akan didapat. Bukan begitu Mas Hari dan Kang Indra? Terus menyimak semakin rame dan komentar seorang psikolog memang harus rame. Nggak bosan mendengarnya ya. Nuhun. Oke, nuhun Ibu Tatik.
0: Nah, betul. Meskipun ada juga tambahannya Bu Tati, memang ada satu titik tertentu. Kadang-kadang kita itu perlu juga say stop kan, untuk berhenti dan kemudian move on gitu. Jadi metaforanya gini kan, kalau kita seringkali itu mencapai tujuan itu bukan siapa yang paling cepat kan, tapi siapa yang menemukan jalan yang tepat untuk dirinya gitu kan. Jadi kalau toh kita lari kencang terus berjalan gitu, tapi arahnya salah gitu kan ya, arahnya salah gitu kan, semakin menjauhkan diri kita dari tujuan gitu kan. Jadi memang penting sekali untuk menambahkan apa yang Ibu tadi itu benar sih. Tapi yang paling susah itu kan menemukan kompas dalam kehidupan kita ya kan. Sehingga ini yang paling terus-menerus kita perlu sadari kan, sebenarnya kelelahan yang kita lakukan ini yang membuat kita sampai capek, yang membuat kita sampai susah tidur, yang membuat kita sampai tipes gitu. Sebenarnya untuk apa itu penting loh kan, menjawab pertanyaan untuk apa itu penting. Itu kalau Simon Sinek itu start with why gitu ya, menemukan why, menemukan kompas kita gitu loh, atau menemukan North Star gitu ya, menemukan arah kita itu sebenarnya mau apa, itu penting. Itu selalu kalau kalau yang perlu saya ingatkan untuk diri saya itu adalah selalu terus-menerus terkoneksi dengan tujuan. Jadinya sehingga ketika kamu melakukan sesuatu meskipun kamu gagal, itu tuh kamu masih menemukan memang makna gitu. Saya tuh kalau pas kelelahan itu tuh aduh, itu saya kembali kalau tadi kan pernah Kang, tadi kan nulis, tapi ada Kang, sama-sama ini, tapi ketika saya sudah di Amsterdam itu, jadi saya menyelesaikan studinya kan di Amsterdam. Ada saat itu saya benar-benar jalan kaki, capek banget kan, capek banget, pulang dari kampus itu malam dan segala macamnya, terus duit juga menipis kan, duit menipis gitu ya. Terus ketika saya mau mencoba pakai mau pakai kredit card itu, saya ingat gitu ya, aduh, nanti kredit card ya memang saya gampang pakai, tapi kan yang bayar orang rumah kan kan gitu. Aduh, saya keingat itu deh. Malam-malam itu tuh bukan nulis puisi kan, malam-malam tuh saya nangis kan, gitu ya. Dan yang membuat saya akhirnya kembali tegar itu adalah ketika saya menemukan jawaban dari sebenarnya untuk apa sih saya berlelah-lelah seperti ini? Waktu itu saya, untuk apa sih aku ini kayak gini nih? Kedinginan di negara orang, ngerasain lapar gitu ya, nahan lapar gitu ya. Lapar bukan karena puasa kan, karena memang karena mikir, ada saat-saatnya di mana saya itu mikir sekali kan, saya itu perlu nggak sih aku beli makanan ini gitu ya. Ada saat-saatnya kayak gitu kan, untuk posisi saya ya. Karena kepikiran, saya bisa makan di sini, tapi saya ninggalin anak dan istri di Indonesia loh Kang, gitu kan. Yang pada waktu itu semua penghasilannya ada di saya, sementara saya sekolah gitu Kang, gitu. Nah, terus saya capek dan segala macam. Saya bertanya, ini aku tuh ngapain sih kayak gini? Gue tuh ngapain sih sekolah-sekolah sampai ke negara orang, sampai kecapean gitu. Dan oh iya, siangnya itu saya dapat komentar pedas sekali dari profesor saya Kang. Jadi saya merasa, aduh, kehilangan kepercayaan diri untuk bisa nggak ya saya selesaikan studi ini gitu ya. Kayak gini aja saya nggak bisa gitu loh. Ada saatnya, tapi ketika ketemu jawaban bahwa untuk apa gitu ya, saya memperjuangkan ini gitu ya. Jawaban itu tuh menguatkan saya kan gitu ya.

0: Saya membayangkan salah satunya itu saya ingat gitu loh, ketiga anak laki-laki saya itu kalau ditanya itu saya pengen seperti ayah. Itu penting.
1: Wah, hebat.
0: Itu tuh dia mengatakan, saya tuh pengen seperti ayah. Kang, kebayang nggak? Kalau kemudian pada titik itu saya nyerah, terus anak saya juga pengen seperti ayah. Aduh, Kang, itu tuh, aduh, jadi saya perlu gimana sebisa mungkin saya jadi perlu jadi teladan jadi anak saya. Itu salah satu contoh tujuan yang selalu saya pegang sehingga oh ini memang berat nih, memang tidak mudah ya jadi ayah gitu. Tapi suatu saat anak-anak saya itu tidak akan mendengarkan kata-kata saya kan, yang dia saksikan itu adalah apa yang saya lakukan kan, gitu kan. Itu jauh berteriak lebih kencang dibandingkan kata-kata saya. Saya membayangkan impian orang tua saya gitu ya, ibu saya itu bidan desa, bapak saya itu petani kan, dan dia itu selalu mengatakan dalam bahasa Jawa itu le meskipun gitu ya. Jadi ini pola pikir ternyata setelah saya belajar psikologi ternyata ini pola pikir penting. Jadi ada pola pikir, kalau orang Sunda bilang ada pola pikir atuhda kan, dan ada pola pikir sanajan. Jadi bapak saya itu ternyata menguatkan pola pikir sanajan gitu. Jadi meskipun gitu ya, senajan di Jawa kan juga senajan. Yeah. Senajan kamu itu anak petani, kamu dari desa gitu, tapi kamu harus yakin kamu nggak boleh kalah hanya karena kamu orang desa gitu. Kamu harus buktikan. Nah, itu teringat betul kan, teringat betul. Jadi ketika saya merasa direndahkan oleh profesor saya yang orang Belanda itu gitu kan, saya kemudian saya katakan, oke, saya harus buktikan bahwa meskipun saya orang Indonesia, meskipun bahasa Inggris saya belepotan, saya buktikan bahwa saya nggak kalah sama teman-teman saya yang bule-bule ini. Jadi jadi kadang-kadang bagaimana kita menjaga koneksi kita dengan apa yang kita perjuangkan. Kalau ternyata jawabannya ini nggak layak diperjuangkan, ngapain kita berlelah-lelah kan? Yeah. Gitu. Jadi itu penting kalau ternyata bagaimana kita menjaga bukan hanya terus-menerus kita melangkah, tapi kita juga harus setiap langkah kita sempatkan untuk berefleksi, bertanya kepada diri kita sendiri, sebenarnya apa yang saya perjuangkan, gitu kan ya? Sebenarnya apa tujuan saya melakukan semua ini, gitu. Sehingga akhirnya kalau toh kita lelah, lelahnya kebayar kan, gitu kan ya? Gitu, gitu. Itu menurut saya kadang-kadang kita terlupakan, terlalu sibuk berpacu, terlalu sibuk untuk bekerja sampai sakit-sakitan, tapi lupa sejenak mengambil waktu untuk berefleksi sebenarnya apa yang membuat saya sampai pulang malam kayak gini itu untuk apa sih gitu kan. Saya sampai masuk angin kayak gini untuk apa sih, saya sampai tipes-tipes kayak ini untuk apa sih gitu. Nah, kalau ketemu ada jawaban yang berharga dan itu layak diperjuangkan, biasanya itu akan menguatkan kita. Itu yang kalau dalam teori energi spiritualnya kecas kan gitu. Karena kita terkoneksi dengan tujuan yang membuat kita menjadi lebih bermakna.
1: Dan memang di situ akhirnya kita diyakinkan bahwa dalam kesulitan ada kemudahan ya.
0: Ya ya. Nah, tahu nggak Kang? Itu adalah kalau salah satu saat nanti coba saya tinggalkan buku disertasi saya. Okay. Saya tutup disertasi saya dengan ayat itu kan.
1: Alhamdulillah.
0: Sorry. Saya buka saya dengan ayat itu. Yeah. Saya tutupnya juga dengan surat itu. Jadi saya buka itu dengan sesungguhnya ada kesulitan akan ada jalan. Itu saya buka sebagai ayat pembuka dalam buku disertasi saya. Saya tutupnya adalah setelah kamu menuntaskan satu pekerjaan, bersegeralah gitu ya.
1: Karena tidak sedikit yang kita dengar juga dari teman-teman yang menyelesaikan studi karena aduh memang berat nih, tapi gue harus cepat selesai deh biar selesai semuanya. Akhirnya selesai juga.
0: Selesai tapi bersegeralah membuka perjuangan berikutnya. Saya surat Al-Insyirah itu salah satu surat favorit saya.
1: Alhamdulillah ya ada semuanya. Di ayat 5 dan 6 Al-Insyirah ya. Alhamdulillah. Baik Kang Hari, kita sudah di penghujung perjumpaan. Kita masuk pada kesimpulan.
0: Ya, jadi ibu dan bapak, sahabat Kelet semua, teman-teman semua. Jadi ada banyak hal dalam kehidupan kita yang sangat kita dambakan, sangat kita harapkan, tapi seringkali itu tidak ada dalam kendali kita. Sehingga seringkali kita menemukan apa yang kita harapkan itu gak selaras dengan kenyataan. Nah, alih-alih kita kemudian menghakimi diri kita sendiri karena ketidakmampuan kita mengubah keadaan, menurut pendapat saya kita juga perlu kuatkan diri kita untuk mampu bertahan ya, sehingga kita bisa bangkit, bukan hanya pulih tapi bangkit menjadi lebih baik, bukan hanya bouncing back tetapi bouncing forward. Jadi dengan cara apa? Pertama, periksa kembali apa yang menyibukkan diri Anda gitu ya. Jadi selaraskan selalu tindakan kita dengan apa yang menjadi tujuan kita. Itu penting sekali karena itu adalah landasan bagi kita. Dan kemudian kita perlu juga menata dialog batin kita. Dan bila diperlukan, kita juga butuh bantuan juga dari orang lain. Semoga dialog kita bermanfaat, Kang Indra. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang Hari.
0: Bangga.
1: Atas kebersamaannya dan juga ya. Kang Julian ya sudah fasilitasi untuk Zoom kita dan sahabat kerat semua. Baru saja kita berbincang bersama Kang Hari Setiawibowo, MC, PhD, psikolog dalam topik bertahan saat kenyataan tak sesuai harapan dalam talkshow Psychology Corner untuk edisi hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Terima kasih Kang Hari, saya pamit juga. Assalamualaikum. Dan sahabat kelet, saya Indra Gunadi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 9 nanti.

0: Halo Wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Kelight FM, website kami di www.1071FM.com. Weiterhin auf Kelight FM Radio beziehen.

0: 107.1 KLNT FM Bandung Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat KLNT. Senang sekali saya Adil Maulana bisa menemani Anda di Rabu malam 22 Juli 2026. Dan tentunya di suasana malam hari ini dari mulai pukul 21 hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat atau titik pergantian hari nanti, saya akan temani Anda dengan lagu-lagu favorit Anda yang bisa Anda pilihkan melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Baiklah sahabat KLNT, kami tunggu lagu-lagu favorit Anda yang bisa Anda nikmati bersama kita semua. Kita nikmati dulu lagu bagus yang datang dari Toni Braxton dengan Just Be A Man About.
1: Hey, hold up a minute. Let me stop up here and use this payphone real quick.

107.1 K-Lite FM, Bandung's Inspiring Sound. Lagu bagus yang datang dari Whitney Houston dengan Where Do Broken Heart Go? Pilihan sahabat Lia di Pagarsih, sudah diputar lagunya ya. Oke, terima kasih. Juga ada sahabat Mbak Nani, suka lagunya dari Vina Panduwinata nih. Rembulan judulnya. Salamnya untuk semua sahabat Sia K-Lite dan juga untuk All True dan penyiar yang bertugas. Terima kasih ya, Mbak Nani. Kebetulan ada juga yang pilihkan lagu yang sama nih. Tadi siapa yang tadi pilihkan ya sebentar ya. Minta lagu yang sama sebentar. Oke, kita baca satu-satu saja ya daripada kelewat. Oke, sebentar. Oke, sahabat. Oh, sahabat Hendra Nugraha. Lagunya yang dipilih Vina Panduwinata juga dengan Rembulan. Tadi sudah diputar ya lagunya ya. Kemudian ada kirim salam juga untuk Ibu Fitri di Balenda, Pak Budi di Soreang Indah, Pak Rian, Pak Tatang, Pak Iwan, Pak Buma, dan juga all crew. Oke, terima kasih ya. Oke, kemudian ada juga sahabat Foni. Sudah diputar tadi 98 Degrees dengan Invisible Man ya. Oke, sudah diputar tadi. Kemudian ada sahabat Ariani yang pilih dari Kerry Wilkins dengan Love Call. Saya coba carikan lagunya ya. Oke, ada juga sahabat Susi minta lagu dari People Bryson yang If Ever You're In My Arms Again. Ya, ini paling lagu ini memang agak sulit ya dalam menyebutkan judul lagu ini. Oke, terima kasih juga sahabat Siska, pilihkan lagunya dari Nick Colione featuring Maisa, Born Again. Nick Colione ya. Salamnya untuk Pipiu dan papanya, Mbak Didit, Ricky, Ex-Shipping, Dewa Sutratex. Oke, tunggu ya lagunya ya. Oke, Pak Henry di Taman Kopo Indah. Dari Styx atau STYX dengan Show Me The Way ya, terima kasih. Kemudian sahabat Ika Kartika minta lagunya dari Michael Dubois dengan When Her Hands Find Me. Untuk Anissa Finka Sabian. Oke, nanti saya carikan lagunya ya. Sahabat Joe yang pilihkan lagunya dari Sing Out Sister, tadi sudah diputar ya lagunya ya. Oke, Forever Blue judulnya. Terima kasih. Kemudian sahabat Antoni Sarijadi suka lagunya dengan Guys Next Door dengan I've Been Waiting For You. Lagunya sudah kami siapkan untuk Anda, ditunggu ya. Sahabat Agunsa Ciamis ya, yang dipilihkan lagunya dari Air Supply dengan I Can't Wait Forever. Oke, lagunya sudah kami siapkan untuk Anda. Kemudian lagunya Astrid, apa ya? Saya coba cariin ya, asal apa ya? Jangan jadikan aku yang kedua ya. Gak ada lagunya. Kemudian ada Lily, pilihkan lagunya dari Indra Lesmana dengan Keinginan. Oke, terima kasih sahabat Lily di Cimahi. Oke, sahabat Fida, harap bersabar ya, karena tertimpa musibah katanya, lagunya hilang semua. Lagu-lagunya K-Lite katanya, aduh. Oke, okay, sahabat Edit di Cibaruga ya, pilihkan lagunya dari Kenny Rogers dengan Through the Years. Salamnya untuk whole crew dan juga sahabat setia K-Lite. Oke, okay, satu persatu lagunya akan diputarkan. Kita nikmati dulu yang bagus dari datang dari Kerry Wilkins dengan Love Calls.

107.1 KLight FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat KLight, masih bersama saya Adil Maulana dan masih temani Anda dalam Soften Session untuk Rabu malam kita 22 Juli 2026. Untuk sahabat-sahabat KLight yang baru memilih lagu-lagu favoritnya, kami ucapkan terima kasih. Dan mungkin ada lagu-lagu yang tidak bisa kami putarkan atau diganti, gak apa-apa ya.

Oke, Ibu Diah, pilihkan lagunya dari siapa ini? You Are. You Are tuh banyak banget. Ada Dolly Parton, ada dari Commodores, ada dari banyak ya You Are tuh. Tapi kalau saya kira sih Dolly Parton kali ya. Udah ya. Oke, juga ada sahabat Najla pilihkan lagunya dari Heart dengan Alone. Lagunya sudah kami siapkan untuk Anda ya. Oke, sahabat Delight, kita sudah memasuki menit-menit untuk masuk ke interval kedua ya sahabat Delight. Jadi harap sabar kalau misalnya Anda menunggu lagu Anda, insya Allah di interval kedua. Masih dengan kebersamaan kita ada lagu bagus yang datang dari Gino Finley untuk sahabat Nila Didago, ini dia.

Sahabat Kelight, Anda masih bersama dalam Soft Sensation. Sambil menyimak rangkaian informasi unik, Anda pun masih kami undang untuk turut berpartisipasi untuk memilih lagu-lagu favorit Anda. Silakan berkirim salam sapa Anda untuk relasi atau orang terdekat di nomor SMS dan WhatsApp di 0812-203-1972. Dan simak kebersamaan kita melalui live streaming di www.1071klitefm.com atau download aplikasi streaming Klite 107,1 FM

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

107.1 K-Lite FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Lite, tidak terasa nih hampir kita akan memasuki interval ketiga ya. Dan tentunya masih bersama saya Adil Maulana. Barusan kita nikmati lagu bagus yang datang dari Queen yang di request oleh sahabat Sugiarto dengan salamnya untuk Mas Budi, Mbak Nila Didago dan juga Mbak Maulin katanya. Oke, terima kasih ya. Ibu Endah S. Lestari, Kepala BPRGM, selamat malam. Senang sekali ya bisa menikmati kebersamaan kita dan tentu

0: Ya, Luther Vandross sudah hadir ya dengan Impossible Dream dari Ibu Endah S. Lestari. Ya, mudah-mudahan berkenan ya. Mohon maaf, Bu. Lagunya baru diputar barusan tadi ya. Karena banyak juga ini sahabat-sahabat kreatif malam hari ini memilih lagu favorit-favoritnya. Oke, kemudian ada sahabat-sahabat yang sudah ikut bergabung di malam hari ini. Dan mohon maaf nih sahabat Budi ya. Chip Tricknya dari The Flame masih saya cari lagunya ya. Oke, kemudian ada sahabat Reton Boji Rahayu yang pilihkan lagunya dari Tina Arena dengan Show Me Heaven. Kemudian ada sahabat Kartika yang pilihkan lagunya dari Yana Julio dengan Lepaskan. Ya, terima kasih. Kemudian ada tadi sahabat Susi ya, pilihkan lagunya dari The Temptation dengan Night and Day. Kemudian ada sahabat Sandi Kustejo, pilihkan lagunya dari Smokey Robinson dengan Just to See Her. Salamnya untuk all crew dan juga sahabat Setia Kelain. Ada sahabat Agus Sugiarto yang baru saja last order. Sambil menikmati kebersamaan kita dengan lagunya Mark Anthony, katanya terima kasih. Kemudian ada sahabat Anthony Pastor memilih lagunya untuk sahabat-sahabat Kelight dari Barbara Streisand dengan Woman in Love. Baik sahabat Kelight, kita akan segera masuki interval selanjutnya dan tentunya masih bersama saya Adil Maulana di interval terakhir kita. Jangan pindah channel Anda, tetap di 107,1 Kelight FM.
1: Sahabat Kelight, Anda masih bersama dalam Soft Sensation. Sambil menyimak rangkaian informasi unik, Anda pun masih kami undang untuk turut berpartisipasi untuk memilih lagu-lagu favorit Anda. Silakan berkirim salam sapa Anda untuk relasi atau orang terdekat di nomor SMS dan WhatsApp di 0812-203-1972. Dan simak kebersamaan kita melalui live streaming di www.1071kliteefm.com atau download aplikasi streaming Kelight 107,1 FM di Play Store. Selamat menikmati kebersamaan kita hingga jelang titik pergantian hari nanti. Bersama Adil Maulana.
2: Best station in Bondi.
3: 107.1 K-Lot FM. Time for more music.
4: Banter, inspiring sounds.

0: Halo, saya Katon.
1: Saya Adi.
2: Saya Lilo.
3: Kami dari Club Project.
0: Dengerin terus
2: Keylight 107.1 FM Bandung Inspiring.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

107.1 KLIT FM Bandung's Inspiring Sound. 21 menit melangkah dari pukul 23 atau jam 11 malam ya sahabat KLIT. Tentunya kebersamaan kita masih punya waktu cukup ya, sekitar kurang lebih 19 menit lagi ya sahabat KLIT. Ya sahabat, untuk sahabat-sahabat yang masih ingin pilihkan lagu favorit Anda silakan ya. Ada sahabat Sri Rezeki yang minta lagunya dari Krisya dengan Angin Malam katanya. Ya, memang anginnya memang cukup dingin ya malam hari ini. Dan untuk sahabat Budi, okay, nanti masih saya carikan lagunya ya. Okay, ada sahabat Anggi NF juga yang pilihkan lagunya dari Januari Krisya dengan Kepastian. Lagunya sudah kami siapkan untuk Anda ya. Baik, sahabat Anton di Pasteur ya, Woman in Love. Oke, ditunggu saja ya. Oke, juga ada lagu bagus yang datang dari Chris Walker di spesial untuk sahabat Wida yang saat ini tengah beristirahat ya. Ini dia dari Chris Walker, I Will Always Love You.

FM Bandung Inspiring Sound. Ya sahabat Tirai, tidak terasa waktu yang kita miliki hanya dibatasi sampai jam 12. Dan mohon maaf untuk sahabat-sahabat Tirai yang barangkali lagunya tidak terputar ataupun mungkin lagunya tidak ada di playlist kami ya. Insya Allah kita ketemu lagi di kebersamaan yang lain, dan saya ucapkan terima kasih sekali untuk sahabat-sahabat Tirai yang sudah ikut bergabung dan beratensi walaupun tidak pilih lagu tapi tetap memberikan dukungannya ya. Dan juga untuk sahabat-sahabat Tirai, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Insya Allah kita jumpa lagi di kebersamaan yang lain, dan saya juga mengucapkan terima kasih atas ucapan Kilait yang sudah sebetulnya sih bukan 55 tahun ya, sebenarnya lebih tua lagi. 56 tahun mungkin ya. Baik sahabat Kilait, saya ingin menyampaikan semoga apa yang sudah kita nikmati malam hari ini berkesan ya bersama Kilait FM, dan insya Allah kita jumpa di kebersamaan yang lain ya. Sampai jumpa, selamat beristirahat sahabat Kilait. Saya Adil Maulana undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelight, relung malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat Kelight berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama Kelight 107,1 FM.

إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تبعه. Alhamdulillah bila amin. Bersama kembali di mata acara Selamat Fajar Edis Tahsin pada Kamis pagi ini. 8 Sofar ya. 1448 Hijriah. Mudah-mudahan kita bersua dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan mudah-mudahan salawat serta salam terus tercurah limpahkan kepada Maha Guru kita Nabi Muhammad SAW dan juga ahli keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengajar atau muqri Al-Quran, dan juga para pecinta Al-Quran dan pecinta para pengajar Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang demikian tersebut. Dan juga mudah-mudahan ibadah pada awal pagi ini, awal pagi kita, baik itu ibadah yang sunnahnya, macam mungkin yang biasa sahur untuk shaum sunnah ataupun shaum nadhar ataupun ibadah qiyam ataupun ibadah-ibadah sunnah yang lain, juga utamanya ibadah wajib kita yakni sholat subuh pada kali ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga amal-amal tersebut mudah-mudahan juga dapat mengantarkan satu hari kehidupan kita menjadi hari yang baik juga. Sahabat-sahabat Kelet yang budiman, kita akan lanjutkan lagi bahasan kita mengenai tajwid, tahsin, ya, perbaikan bacaan Al-Quran. Tepatnya lebih ke bagaimana kita membaca Al-Quran ini dengan baik dan benar atau dan betul gitu kan ya, serta betul juga. Kali ini kita akan masuk kepada bahasan surah Al-A'la. Surat Al-A'la yakni surat yang ke-87. Kita mulai dari ayat 6 sebagai lanjutan dari materi sebelumnya yang sampai ayat 5 ya. Jadi kita sekarang mulai dari ayat 6. Kanu qari'uka fala tansa. Baik. Sebelum kita masuk kepada materi inti, kami mengundang sahabat-sahabat sekalian untuk berpartisipasi. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau dilontarkan, ataupun ada niat apa keinginan nanti juga untuk semisal tes bacaan di surah ini ataupun bagaimana, silakan kepada sahabat-sahabat Kailaid sekalian untuk menghubungi nomor ruang siaran kami di nomor WhatsApp 0812 203 1972. Sekali lagi
nomor WhatsApp ruang siaran kami. Bisa dihubungi melalui nomor 0812 203 1972. Halo sahabat-sahabat yang memiliki aplikasi Zoom Meetings, silakan bergabung bersama kami di ruang Zoom yang sedang berlangsung ini melalui alamat s.id/kliteid. Sekali lagi, alamat ruang Zoom yang sedang berlangsung ini adalah s.id/kliteid. Baik, kita masuk kepada materi inti, yakni surah Al-A'la, ulasan tajwidnya ya, di surah Al-A'la, surat ke-87, ayatnya ayat 6. Kita mulai dari ayat 6. Mudah-mudahan nanti juga di akhir ya, di akhir menjelang pukul 6 WIB, kita akan coba bahas mengenai tafsiran ayat yang dibaca, apa yang diulas tajwidnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 6 ya. Sanuqri'uka fala tansa. Oke. Baik, sebetulnya yang coba ingin saya ulas juga sebetulnya masih terkait juga dengan yang ayat sebelumnya, yakni ayat 5, yaitu faja'alahu wutha'an ahwa. Hati-hati di sini juga, setidaknya kita ketika membaca ayat 5 surah Al-A'la ini, itu kita melibat apa berurusan dengan dua, setidaknya dua, mungkin ada yang paling paling tepatnya tiga, sebetulnya tiga huruf tenggorokan, yakni huruf ghain, huruf hamzah, dan huruf ha. Ya, ghutha'an ahwa, seperti itu ya. Kita apa namanya, setidaknya ada beban untuk tanggung jawab ya mengenai huruf ghain dan huruf ha. Huruf ghain itu tenggorokan luar atau yang ceteknya sebetulnya wo. Kemudian untuk huruf tenggorokan yang tengahnya adalah di situ huruf ha, gitu ya. Ghutha'an ahwa. Oke, baik, seperti itu. Ghutha'an ahwa. Ya. Oke. Jadi di sini jangan sampai ghutha'an ahwa atau ahwa, tapi ahwa. Huruf ha, ya, huruf ha itu tenggorokan tengah. Jadi kalau secara ngoroknya itu sebetulnya bersih dari ngorok sebetulnya huruf ha itu. Ahwa, ah, ah, ghutha'an ahwa, seperti itu. Lebih ke menempatkan huruf itu secara tepat sebetulnya. Gitu, ulasan dari ayat 5 ini. Surah Al-A'la. Ghutha'an ahwa, faja'alahu ghutha'an ahwa. Ta juga, huruf sa itu, titik tiga itu kita ucapkannya dengan menggigit, apa ya istilahnya, menempelkan lidah ujung ke gigi seri atas. Ta, gitu ya. Kurang tepat ketika misalkan kita ucapkan gusaan ahwa misalkan ya. Gusaan bukan gusa, huruf ghain ya, huruf ghain itu tenggorokan tenggorokan luar. Gu kemudian ta kan ya, gusaan ahwa ah. Huruf ha ya, huruf ha itu tenggorokan tengah. Ahwa, seperti itu. Di ayat 6 itu yang coba saya ulas supaya lebih hati-hati kita ya dalam membaca, itu adalah huruf sin tansa. Dikiranya kita membaca surah Al-A'la itu fala tansa atau gitu ya. Bukan, tetapi tansa.
huruf sin. Sanu kori uka fala tansa sa si subas. Ya, ya. Huruf S-nya kita. Seperti kita mengucapkan huruf S biasanya ya huruf sin gitu ya. Sa si subas. Ya, ya. Sa si subas. Su san sanisa senanel muslimasi san sanisa seperti itu huruf sin ya. Oke, sanu kori uka fala tansa seperti itu tansa. Tansa ya. Baru yang illa masya Allah gitu ya. Sanu kori uka huruf kof kolkolah ya sini ya. Sanu kori uka huruf kolkolah yang huruf kolkolahnya juga yang perlu dihati-hati juga adalah ketika mengucapkan pantulan dari huruf kolkolah yang sukun itu tidak atau jangan sampai diimbuhi dengan bunyi e. Ya, sanu kori uka. Makanya sanu kori, nukori, nukori, gitu ya. Kurang tepat juga ketika misalkan nukori, gitu ya. Seperti seakan-akan kita membubuhi atau mengimbuhi bunyi hamzah sukun, e, itu situ ya. Itu dihindari. Ya, nukori, nukori, nukori, seperti itu. Biarkan bunyi E-nya itu tersambung dengan huruf ro setelahnya yaitu huruf ro kasroh. Sanukori, nukori, nukori, ya, nukori, nukori, itu. Sanukori uka fala tansa huruf sin tadi ya, hati-hati huruf sin sa huruf S kita biasanya. Kemudian, ah. Ini memang gini ya, di ayat 5 itu sama ayat 6 itu. Ayat 5 ya, sorry. Ayat 6, sorry. Ayat 6. Sanu kori uka fala tansa. Ayat 6 ya. Ini ternyata tanda wakofnya huruf di sebagian mushaf. Itu di akhir ayat 6 itu mungkin di sebagian mushaf itu ada tanda lam alif. Ya, ya. Atau mungkin tanda wasol gitu ya. Yang bukan wakof sebetulnya. Gitu. Senajan atau meskipun di sanu koreuka falatansa atau falatansa di situ itu sebetulnya akhir ayat. Tetapi sebetulnya ayat 6 itu masih bersambung dengan ayat 7. Berarti ya. Yaitu tersambungnya dengan illa masya Allah, ya. Kecuali kan ya. Nah, di dalam kalimat bahasa Arab yang lebih umum, pengecualian itu di belakang, gitu ya. Artinya tidak tidak di awal kalimat, justru di tengah, gitu ya, di tengah-tengah kalimat. Tidak mungkin di awal kalimat kalau secara ukuran kalimat yang baku ya, yang biasanya kalau di bahasa Arab juga berlaku. Bagaimana di bahasa kita juga sebetulnya. Pengecualian itu adanya di tengah kalimat. Ya, mulai mulai ada kecuali kan ya, itu ada di tengah kalimat ya, biasanya seperti itu. Kalau di kita pun seperti itu kalimatnya, pengecualian itu ada di tengah-tengah kalimat. Baik, oke. Sanu qori uka fala tansa artinya di ayat 6 ini kita coba ulas juga bagaimana skenario yang mungkin dan ya bagaimana kemungkinan bacaan gitu ya atau pilihan sebetulnya pilihan bacaan yang mungkin yang masih oke okay, gitu kan ya gitu artinya kita tidak memperdebatkan atau sebetulnya mau wakof di ayat 6 atau mau wasol di ayat 6 itu mau disambung langsung ke ayat 7 tidak masalah sebetulnya tidak masalah tidak masalah. Mengapa seperti itu? Karena waqaf di akhir ayat, walaupun itu masih maknanya masih tersambung di ayat setelahnya, itu bagus, tidak dilarang, ya,
pun juga ketika ternyata ayat satu ayat misalkan masih tersambung dengan ayat setelahnya secara makna mau diwasolkan atau disambung itu juga bagus ya. Artinya apakah ini menjadi perdebatan apakah lebih baik wakaf atau wasol berhenti di ayat 6 atau nyambung antara ayat 6 sama ayat 7 itu sebetulnya bahasan dari apa forumnya para ulama sebetulnya mau seperti apa gitu bagaimana forumnya para ulama kalau di kita di kalangan awam itu mau wakaf di ayat 6 berhenti di ayat 6 ataupun nyambung antara ayat 6 sama ayat 7 itu tidak masalah silakan dibuka silakan sahabat-sahabat kelet pilih sendiri dua-duanya bagus tidak dilarang ya tidak sampai ada makna yang fatal ya yang menyalahi akidah tidak sampai pada derajat itu memang dalam kasus apakah ayat 6 ini kita berhenti di akhir ayat 6 atau nyambung ke ayat 7 tidak masalah dua-dua opsi itu artinya pada kalimat seperti ini maka kita juga memperhitungkan dua kemungkinan tersebut. Bagaimana kalau kita membaca wakaf di ayat 6, berhenti di ayat 6, dan bagaimana ketika kita menyambungkan ayat 6 dan ayat 7. Nah, kita coba bahas di sini. Baik, kondisi yang pertama. Ketika wakaf di ayat 6, maka kita berurusan dengan kata falatansa. Dan ya, gitu. Yang ternyata akhirannya adalah bunyi panjang. Matobi'i biasa. Ya, matobi'i. Matobi'i ketika diwakafkan, maka matobi'i ini akan kebal, akan tetap bertahan dengan hukum matobi'i itu. Ya. Gitu ya. Fala tansa. Ya, dua harokat. Ukuran panjang dua harokat tadi. Itu kondisi pertama. Ketika wakaf di ayat 6 atau berhenti di ayat 6. Berhenti di akhir ayat 6. Kemungkinan yang kedua adalah ketika ayat 6 ini disambung dengan ayat 7. Maka nanti urusannya adalah fala tansa akan bertemu dengan kata illa masya Allah. Apa? Antara pertemuan antara kata tansa dan illa. Dan ya, akan bertemu ketika kondisi yang kedua tadi, kondisi ketika ayat 6 disambung ke ayat 7 dalam hal bacaan. Dan ya, disambung dalam artian menyambung satu nafas gitu ya. Jadi membaca ayat 6 dan ayat 7 itu sekaligus dalam satu nafas yang sama. Dan ya. Nah. Oke, tansa, tansa. Tentunya tan di situ nun sukun bertemu sin hukumnya adalah ikhfa samar ya, ya. Ngegantung ke huruf sin tetapi memang tidak nempel sejatinya tidak nempel ke huruf sin tetapi ngegantung ke arah huruf sin ya, ya. Oke kemudian tansa di akhir kata pala tansa atau tansa ya, ya. Di akhir kata tansa itu ternyata bunyi panjang matabiakhi. Bertemu dengan illa. Yang awal kata illa itu adalah hamzah. Hamzah di awal kata illa. Nah, bunyi panjang di akhir satu kata bertemu dengan hamzah di awal kata selanjutnya. Di sini kita coba bahas di sini ya hukum pertemuan antara bunyi hamzah di akhir satu kata dan apa ya gitu ya pertemuan antara bunyi panjang di akhir kata bertemu dengan hamzah di awal kata nah pertemuan seperti ini menghasilkan hukum mad munfasil bunyi panjang yang munfasil yang terpisah memang secara kata bunyi panjang di akhir kata bertemu dengan hamzah di awal kata selanjutnya. Memang disitulah batas atau sempadan
kata atau pemisahan katanya. Pemisahan kata per kata atau unit kata di dalam kalimat bahasa Arabnya. Nah, seperti itu ya. Munfasil, memang terpisah gitu ya. Istilahnya tadi munfasil, yang terpisah. Nah, disinilah istilah mad munfasil atau yang terpisah secara kata ini terpisah memang antara bunyi panjang dan hamzah. Bunyi panjang di akhir kata bertemu dengan hamzah di awal kata selanjutnya. Mad munfasil. Istilah lain oleh para ulama itu adalah mad jaiz munfasil. Dan ya, mad jaiz munfasil. Jadi mad munfasil ini diistilahkan juga oleh para ulama juga sebagai mad jaiz munfasil atau mad munfasil jaiz. Dan ya, apa maksudnya jaiz di sini? Jaiz di sini bermakna adanya kebolehan dari sebagian ulama yang menghukumi mad munfasil ini berkadar atau panjangnya dua harokat. Di samping sebagian ulama yang lain yang justru ini harusnya lebih masih lebih panjang dari dua harokat. Tetapi sebagian ulama yang lain itu memperbolehkan mad munfasil ini dibaca dua harokat, seukuran dua harokat. Sebagaimana mad tabi'i biasanya. Seperti itu. Nah, di sini yang dimaksud atau yang dimaknai oleh kata atau istilah jaiz ya, kebolehan di sini. Baik. Begitu kok skenarionya ketika waqaf. Maaf, ketika wasol ya, ketika wasol menyambungkan ayat 6 dan ayat 7. Kalau kita coba baca bagaimana ketika ayat 6 ini kita cukupkan sampai di ayat 6, apa, kita membaca ayat 6 itu kita cukupkan, kita wakofkan di akhir ayat 6, maka kita nanti bacanya sanuqri'uka fala tansa, seperti itu. Larokat aja kita seperti itu. Kemudian ayat 7 kita mulai baca lagi di awal ayat 7, illa ma syaa Allah, seperti dia. Gitu. Atau kemungkinan yang ketika kita sambungkan, kita wasolkan ayat 6 dan ayat 7 akan menjadi sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah, atau sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah, seperti itu. Itu kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita terapkan dengan tentunya kita milih ya salah satu dari ketiga tadi ya. Mau kita wakofkan di akhir ayat 6 nih, apa akhir ayat 6 itu kita wakof, atau mau kita sambung antara ayat 6 dan ayat 7 kita sambung dalam satu nafas yang sama dengan kita menerapkan bunyi panjang atau mad jaiz munfasil itu sekadar dua harokat, atau menerapkan mad jaiz munfasil yang lebih panjang dari dua harokat. Silakan. Begitu. Oke, menarik di sini. Artinya apa yang bisa kita simpulkan dari hukum mad jaiz munfasil ini? Mad jaiz munfasil itu tidak akan mungkin terjadi di pertengahan kata. Dia hanya mungkin terjadi di pertemuan akhir kata, bunyi panjang itu bunyi panjang ya, bunyi panjang di akhir kata dengan hamzah di awal kata selanjutnya. Di situlah interaksinya terjadi hukum mad jaiz munfasil. Nah, meskipun sebetulnya untuk mad jaiz munfasil ini ternyata dalam contoh misalkan surah Al-Kafirun misalkan qul ya ayyuhal kafirun atau qul ya ayyuha
Di dalam kasus surah Al-Kafirun itu sebetulnya penulisan ya ayuha itu sebetulnya tersambung semua. Padahal secara kata, secara unit atau satuan pemaknaan gitu ya, satuan makna, satuan kata di dalam bahasa Arab itu sebetulnya tulisan yang masih tersambung itu adalah tiga kata sebetulnya. Ya yang apa? Ya, kemudian ayu, kemudian ha. Ya atau ya ya alif gitu kan ya. Ya dan alif atau bunyi ya, ya bunyi huruf ya yang panjang gitu. Itu adalah huruf seruan, kemudian ayu itu adalah benda yang diserukan atau dipanggil, kemudian ha itu adalah huruf tanbih, satu huruf yang bermakna lebih ke apa ya, tanbih itu huruf peringatan gitu ya. Gitu. Nah, dalam kasus kata ya ayyuha itu sebetulnya adalah yang terjadi situ adalah hukum mad jaiz munfasil sebetulnya. Meskipun secara tulisan tersambung, tapi secara pemisahan kata sebetulnya ya dan ayu itu adalah dua kata yang berbeda. Ya satu kata, ayu adalah kata yang berbeda, kata yang lain, dan ya seperti itu. Nah, meskipun sebetulnya dalam kasus mad jaiz munfasil yang ternyata tulisannya masih tersambung, tidak boleh wakaf di ya atau kul ya seperti itu ya. Atau kul ya ay, padahal itu ya, padahal secara kata juga terpisah ya, tapi secara tulisan tersambung tidak boleh wakaf di tengah-tengah tulisan yang tersambung itu, meskipun secara secara kata terpisah satu sama lain. Nah, gitu. Dalam aturan tajwid di kita itu seperti itu. Ada yang maqtu', ada yang mausul, ada yang terputus secara tulisan, padahal sebetulnya terputus secara pemisahan kata. Gitu. Artinya pengetahuan tentang mushaf Utsmani atau mushaf yang rujukannya sebetulnya mushaf Utsmani itu adalah mushaf yang ditulis oleh sahabat-sahabat Nabi yang memang diberi tanggung jawab oleh Khalifah Utsman waktu itu untuk menulis apa, membukukan Al-Qur'an, yang Al-Qur'an itu memang mainly atau sebetulnya yang utama dari pelajaran atau periwayatan Al-Qur'an itu adalah sebetulnya bilisan, sebetulnya dengan lisan, sebetulnya itu yang utama sebenarnya. Mushaf itu hanya alat bantu gitu ya, termasuk ketika di masa Khalifah Utsman bin Affan itu mushaf yang ditulis itu masih tidak ada tanda baca. Bahkan untuk ukuran huruf ba, huruf ta, huruf sa, huruf nun, huruf ya, kelima-lima huruf itu masih ditulis tanpa titik seperti itu. Itu ukuran istilahnya konstituasi mushaf di masa Khalifah Utsman bin Affan. Nah, seperti itu kondisinya. Dan ukuran kebolehan untuk wakaf itu adalah ukuran bagaimana penulisan atau istilahnya hanya bisa wakaf di ujung kata yang ternyata tidak disambung gitu ya. Ujung kata yang tidak ditulis sambung dengan kata berikutnya. Ketika ternyata satu kata ditulis bersambung dengan kata berikutnya, ditulis bersambung tanpa tanpa ada pemisahan apapun, maka tidak boleh wakaf di situ. Meskipun itu memang akhir kata, tapi memang tulisannya yang tersambung. Gitu. Itu kaidah untuk kaidah dasar di tajwid ya, untuk wakaf dan wasl di bagian-bagian yang makoto atau terpisah secara penulisan, meskipun itu masih bisa dipisahkan secara kata, tapi masih tersambung secara tulisan, itu tidak boleh wakaf di situ. Gitu. Nah, baik. Oke, mungkin demikian dulu bahasan kita untuk tajwidnya ya. Masih di dua ayat itu, ayat 6 dan ayat 7. Gitu ya. Gitu. Oh ya, sedikit lagi mengenai
interaksi antara bunyi panjang dan hamzah ya sebetulnya. Nah, itu setidaknya di ayat 6 dan ayat 7, kalau bacaannya disambung antara ayat 6 dan ayat 7, kita akan berusaha dengan mad jaiz munfasil, yaitu kata fala tansa illa, atau fala tansa illa. Di situ, di buku bacaan itu yang berlaku adalah hukum mad jaiz munfasil atau mad munfasil. Jaiz boleh dua harokat, boleh lebih panjang dari dua harokat. Nah, tetapi di kasus kata Masya Allah, syaa, syaa, itu sebetulnya di situ itu seakan-akan seperti sama ya, seakan-akan mad jaiz munfasil juga, padahal situ mad wajib mutasil. Mutasil artinya tersambung. Artinya apa? Syaa tidak bisa dipisahkan antara sya dan a. Syaa, tiga huruf itu, shin, alif, hamzah, tiga huruf itu membentuk satu kesatuan makna yang tidak terpisahkan antara tiga huruf ini. Artinya adalah menghendaki. Nah, maka di hukum bacaan syaa itu tidak ada para ulama yang satupun, tidak ada satupun ulama yang menghukumi dua harokat. Harus lebih panjang dari dua harokat. Di kasus syaa yang tadi tiga huruf yang bersatu secara makna, tidak terpisahkan. Tidak bisa dipisahkan antara sya dan a. Katanya seperti itu. Nah, sesuatu yang bisa kita lihat secara kasat mata di dalam cetakan beberapa mushaf adalah ketika kita melihat fala tansa illa, tansa di situ tanda layarnya agak halus. Sedangkan di kata syaa itu tanda layarnya lebih runcing, lebih lancip. Gitu ya. Itu sebagai pembeda sebetulnya. Tanda layar yang lebih halus memungkinkan pembacanya untuk memilih bacaan dua harokat. Tetapi kalau yang tanda layarnya runcing, itu pembaca Al-Qur'an atau pembaca ayat itu ketika menjumpai tanda layar yang lancip atau runcing atau tajam itu tidak bisa, tidak ada pemilihan, tidak ada pilihan apa untuk bacaan dua harokat, tidak harus lebih panjang dari harokat. Nah, seperti itu. Baik. Oke, kita masuk ke pemaknaan. Bismillahirrahmanirrahim. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka, akan kami bacakan ayat ini kepada engkau, gitu ya. Itu memang ini ya, dalam ayat 6 ini memang interaksinya antara Allah dan Nabi Muhammad dan ya sebagai penerima wahyu. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka, kami akan bacakan kepada kamu satu ayat atau sekian ayat, fala tansa, kemudian engkau tidak melupakan itu, gitu ya. Artinya apa?

mengulang-ulang hafalan beliau ke Malaikat Jibril di dalam beberapa waktu ya, sekian momen itu. Nah, kemudian illa masya Allah, kecuali apa-apa yang Allah kehendaki. Dan memang ikhtiar Nabi Muhammad SAW, juga ikhtiar kita sebagai penghafal Al-Quran adalah tidak gerusa-gerusuh dalam membaca dan juga dalam menghafalnya juga gitu. Artinya kita sampai sampai kepada tahapan bagaimana kita bisa menghafal Al-Quran itu dengan juga menghafal maknanya, menghafal jabatan kata per kata dan juga kandungannya. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dari ayat ini? Seperti itu. Maka sebetulnya tools yang sangat membantu di dalam menghafal Quran adalah tentunya bahasa Arab itu sendiri, ilmunya, ilmu bahasa Arab dan juga tafsir gitu ya. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gamblang dan apa-apa yang tersembunyi atau yang samar gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini kita kita melihat atau misalnya menyadari bahwa dari ayat 6 dan ayat 7 surah Al-A'la ini kita juga aware dengan proses hafalan kita. Jangan sampai kita tergesa-gesa. Tapi berprogres gitu loh. Gitu. Oke, baik. Segitu dulu untuk sekarang. Kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa juga mengikuti salam fajar di edisi hari yang lain, termasuk oleh khususnya Profesor Rudin dan juga tim ekonomi syariah Islam dari Mahasiswa Salaman ITB di Rabu, setiap Rabu ini. Saya Mendik Yari dari Mahasiswa Salaman ITB dan juga Pak Indra Gunadi sebagai kepala tugas untuk diri Anda. Insya Allah kita akan bertemu di Kamis depan. Ihdinas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Kelight. Kita sudah kembali hari ini Kamis 23 Juli 2026. Saya Kujang Sitaleka akan temani Anda semua. Kita akan sama-sama sampai jam 9 ya. Sampai jam 9 nanti dalam Morning Review.

Candlelight FM, cinta yang baru. Halo, selamat pagi Anda semuanya sahabat Candlelight. Mudah-mudahan sehat walafiat ya pagi hari ini. Dan kita bisa menjalani waktu-waktu di hari Kamis ini dengan penuh dengan semangat. Tapi mungkin juga ada di antara kita yang ya semangatnya mungkin menurun ya sahabat Candlelight. Ada beberapa hal. Kenapa semangat kita bisa turun atau hilang? Antara lain, mungkin kita kelelahan mental atau burnout. Terlalu keras bekerja, memikirkan banyak hal dalam waktu yang lama. Atau mungkin juga kurangnya tujuan, sahabat Candlelight. Tidak adanya target yang jelas dan realistis yang ingin kita capai. Rutinitas yang monoton juga bisa membuat semangat kita menurun. Terjebak dalam siklus kegiatan yang sama setiap hari tanpa adanya selingan atau hiburan. Kemudian juga masalah kesehatan fisik ya. Kurang tidur, pola makan buruk, atau kurang aktivitas fisik juga bisa membuat semangat kita menjadi kurang.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Asik ya sahabat ke Light Senja di sudut kota. Melengkapi jumpa kita dalam Morning Review. Sebelum kita teruskan, ada info menarik untuk Anda semua sahabat ke Light. Sudah tahu belum, di Jalan Aripan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM, kita bisa menabung dan deposito dengan aman karena dijamin Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Selain itu juga, kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Nah, untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil, motor, agunan sertifikat rumah, bahkan Anda mungkin sudah berencana untuk melaksanakan ibadah haji ya. BPRGM juga siap membantu. Keren banget ada BPR seperti BPRGM. Nah, jika Anda semua butuh kredit, jangan nunggu lama-lama. Kunjungi BPRGM di Jalan Aripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464. Sekali lagi 022-4222-464, kemudian 0821-2085-8761, 0821-2085-8761, atau sekali lagi Anda bisa langsung ke Jalan Aripan nomor 70 Bandung.

Sahabat K-Lite, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Lite, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, kita masih sama-sama dalam Morning Review sambil menikmati suasana pagi yang menyenangkan, sahabat Kelight. Oke, masih banyak lagu-lagu bagus yang akan saya hadirkan ya untuk Anda semua, menemani semangat Anda pagi hari ini. Sahabat Kelight, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan praktek premanisme dan setiap bentuk tekanan yang berpotensi mengganggu investasi tidak boleh diberi ruang karena dapat menghambat laju investasi yang berkepanjangan. Kami kutip dari Antara, menurut Dedi, kewajiban kita adalah menjaga investasi mulai dari proses perizinan sampai industrinya berdiri, kemudian menjaga keamanan dan investasi. Hal ini dikatakan Dedi saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan pabrik alat berat Liugong di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ia menyampaikan iklim investasi harus terus dijaga khususnya di wilayah Jawa Barat ya, sahabat Kelight. Jadi praktek premanisme yang berpotensi mengganggu iklim investasi harus dihindari.